0: sawit, biji besi, batu bara, nikel, mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
3: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
5: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
6: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
7: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
6: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
7: Sementara Siti Haniatunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
8: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
7: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2006 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Apri Tutar melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
10: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
9: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
10: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
10: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
12: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
10: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
13: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
14: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
13: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
16: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
17: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
16: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet usia umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
17: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan.

0: Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
2: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya kondisi ekonomi memang membaik tapi belum merata.
3: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
2: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikrokluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
4: Seperti yang sudah kami beritakan sebelumnya, bahwa Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya seperti apa data dari BPS. Kami juga sudah bersama dengan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Bu Amalia, selamat pagi, Bu.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, Bu Amalia. Ibu, jadi mungkin bisa disampaikan di awal sebenarnya data lengkapnya seperti apa? Karena kan ada juga perbandingan antara kota dengan desa, kemudian juga ada soal gini rasio juga, silakan, Bu Amalia.
5: Ya, jadi memang kemarin kami baru saja merilis 3 indikator besar, yaitu pertumbuhan ekonomi satu ya, kemudian kedua angka kemiskinan, dan ketiga angka pengangguran sebenarnya. Nah, untuk angka kemiskinan itu memang benar bahwa yang terbaru adalah 8,07% atau artinya ada 22,93 juta orang miskin saat ini di Indonesia, dan garis kemiskinan nasional rumah tangga miskin per bulan itu sekarang sekitar 3.091.866 rupiah. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa garis kemiskinan itu harus dibaca per rumah tangga, jangan dibaca per individu, karena memang pengeluaran dari rumah tangga itu dilakukan biasanya sebagian ada pengeluaran bersama-sama dalam satu rumah tangga, seperti pengeluaran listrik,

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, setelah tadi kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3 RRI dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke-34 lepas pukul 8. Dan selamat pagi buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang monitor, lagi beraktivitas di luar rumah. Dan satu informasi kami hadirkan di ruang negara Anda semuanya, di mana pendengar, Polres Malino menggelar tradisi welcome and farewell parade, ya, di mana Kepolisian Resor Malino menggelar rangkaian tradisi welcome, yang di mana sebagai bagian dari estafet kepemimpinan dari AKBP Imam Irawan SIK kepada AKBP Dr. M. Anton Satriadi SH SIK MH di Mapolres Malino. Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Satuan Lapsas, di mana AKBP Imam Irawan menyampaikan koordinasi kondisi umum satuan, situasi Kamtibmas, serta capaian kinerja selama masa kepemimpinannya. Pendengar dimanapun Anda berada, tetap selalu stay bersama RRI Malino di ruang negara Anda dari

disebut tintuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tintuan menyebar ke masyarakat luas atau umum.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.
2: Malu.

meracikan air dingin dari bejana, yaitu sebuah

Inilah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labo Dahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ebo Ramahu Suradou Labo Dana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup loh, Ma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih. Dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita

0: Kenapa kelalaian dibiarkan tempat-tempat gini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir. Iya, Nak. Maaf, lupa.
1: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup ya, mah. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih. Dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes tes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan nambah semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih, paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu,

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Eh, asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita.

Australia. Kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cleburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya

Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan menilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan kepada belakang Mapolres Malino. Dan seperti yang saya sampaikan di Malino pagi hari ini, dan saat ini kita masuk dalam program Malino Siang. Yang tentunya spesial banget di Malino Siang pada hari ini, kita kehadiran adik-adik yang luar biasa, yang memiliki prestasi yang juga luar biasa sekali. Dan pada pagi hari ini buat para pendengar juga bisa berpartisipasi untuk bisa bergabung di layanan WhatsApp kita di 0821 5571 2250. Dan saat ini kita juga siarkan secara langsung melalui live streaming YouTube RRI Studio Produksi Malino. Kita menyapa buat adik-adik semuanya. Kalau ini saya ingat dari zaman sekolah dulu, tentunya kalau sudah menggunakan baju coklat sudah tahu ya para pendengar, kalau bukan siapa lagi, mereka adalah adik-adik Pramuka Indonesia. Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi.
0: Wow, wah, luar biasa sekali ya. Kalau Pramuka berarti identik dengan tepuk Pramuka. Oke, tepuk tangan dong untuk Pramuka ya, khususnya yang ada di Kabupaten Malino. Dan ini merupakan spesial kita di program Malino Siang, di mana adik-adik Pramuka Kabupaten Malino, nanti kita akan ngobrol panjang sih seperti apa, dan di mana pada pagi hari ini dalam rangkaian program Malino Siang mengenal RRI bersama kontingen Jambore Nasional Pramuka Malino. Wah, ini luar biasa. Kita menyapa satu persatu adik-adik ini, dan di luar studio juga ada adik-adik yang lain. Kurang lebih ada sekitar berapa ini ya? Ada 15, benar? Atau sekitar berapa nih?
1: Ya, ada 15.
0: 15. Yang di luar tepuk Pramuka. Oke, kita dengarkan juga di luar ya. Dan karena studio kita tidak luas, jadi ada sebagian yang ada di luar dan juga bisa mendengarkan rekan-rekannya. Kita menyapa dari yang ujung dulu yang paling ganteng. Iya, saya kayaknya nggak asing lagi sama adik yang di ujung. Ada adik siapa ini namanya?
2: Halo, nama saya Gilang Rutra Putra.
0: Panggilannya berarti Gilang. Gilang si patu Gilang. Gilang, kalau boleh tahu asal sekolah dari mana? Terus kalau di Pramuka ini biasanya ada sebutan gudeg apa di atau Pramuka mana gitu ya biasanya. Nah, ini boleh diceritain Gilang, Gilang dari mana?
2: Saya baru pangkalan SMP Pun Sang Utama. Gudeg saya 3402.
0: Wah, masih ingat ya saya yang berapa tahun yang lalu mengikuti Pramuka. Ya, ada Gilang dari SMP itu, boleh disapa dong teman-teman di SMP itu.
2: Halo.
0: Gilang ada siapa?
3: Saya Rahmat Dani Safari.
0: Panggilannya Dani.
3: Dani.
0: Oke, Dani dari pangkalan mana atau dari sekolah mana?
3: Sama dari pangkalan SMP itu yang sama.
0: Wow, SMP itu luar biasa. Di sebelahnya Dani sepertinya nggak asing lagi. Ini orang Kota Galung yang dari Palembang, benar nggak ya?
1: Iya betul.
0: Oke, ini adik siapa? Boleh disapa?
1: Ya, halo teman-teman. Terima kasih, saya Atika. Saya dari SMP IT Jalan Tanah sama.
0: SMP IT juga ya. Tunggu sebanyak Atika, ini adik kita yang paling cantik karena seperti mamanya dan papanya juga suami yang bagus ya. Ada adik ya. Siapa?
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alita Nolenza Haryadi atau bisa dipanggil Alita, dan saya juga dari pangkalan SMP IT.
0: Wah, SMP IT. Kakak juga dulu sering main di SMP IT sih ya. Baik, mengenal RRI bersama tentunya kontingen Jambore Nasional. Boleh diceritain sedikit gak nih perjalanannya hingga sampai di Jambore Nasional? Dan tahun ini kan di mana 14 Agustus ya, merupakan Hari Pramuka Indonesia. Nah, ini kapan berangkatnya dan tahun ini menjadi tuan rumah di mana nih? Boleh salah satu boleh dijelasin dari yang gampang dulu dan biar lebih keren. Silakan Gilang.
2: Kalau menurut saya, kalau mengikuti Jambore Nasional 2026 ini sangat seru, apalagi pengalamannya bertambah. Dan sekarang kita di Cibubur.
0: Oh, Cibubur.
2: Ya.
0: Kapan rencana berangkat ke Cibubur nih?
2: Tanggal 11.
0: Tanggal 11. 11 Agustus.
2: Ya, 11 Agustus.
0: Naik apa? Naik pesawat.
2: Naik pesawat.
0: Naik pesawat. Iya. Terus satu juga, ini boleh tahu nggak gimana sih proses seleksinya bisa hingga kan ini luar biasa nih dari Gudeg nih kan bukan langsung kali ini kebetulan satu sekolah. Nah di luar bukan dari SMPT aja kan,
1: ya,
0: ada dari SMP lain. Nah ini bisa terpilih sampai mengikuti jamboree nasional gimana sih kok bisa terpilih ini gimana, boleh ceritain nggak perjalanan singkatnya?
1: Waktu itu waktu seleksinya ya kak. Waktu seleksinya susah gampang lah. Awalnya itu kami dimulai dari pagi hingga malam waktu itu. Terus mulai dites dari simpulnya, terus atau buat planning sebutannya. Terus ada juga apa waktu itu? Apa lagi ya?
0: Boleh ditambahin mungkin dari Aulia? Dia adik siapa?
1: Alita.
0: Ah ya Alita, boleh ditambahin nggak mungkin gimana prosesnya?
4: Proses seleksi itu pasti yang diseleksi itu ada simpul-simpulnya, pioneering, dasar dari pengetahuan kita atas pramuka itu sendiri, atas tingkatan penggalang ya.
1: Iya benar.
0: Penggalang ya. Jadi ini luar biasa, seleksi juga cukup ketat ya. Bukan hanya pilihan kamu anak siapa dan kamu bisa nari. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan Jambore Nasional, terkait dengan tadi seleksinya ya luar biasa. Kalau kita ceritain tentang seleksi pramuka itu cukup panjang ya. Terkait kode-kodenya banyak. Ya jadi kalau menjadi anak pramuka itu siap-siap banting ya.
1: Ya betul. Ya.
0: Nah kalau boleh tahu perjalanan menjadi anggota pramuka, kalau dari adik kita Dani sudah berapa lama nih, dari SD kelas berapa mengikuti pramuka Dani?
3: Saya dari kelas 5.
0: Ya.
3: Saya dari SD kelas 5.
0: Kelas 5. Kenapa sih kamu mencintai pramuka?
3: Tadi itu saya diajak kemah karena kemahnya seru, jadi saya tetap pergi pramuka.
0: Pertama kali kemah seru di mana Dani?
3: Di Nunukan.
0: Wow. Di Nunukan. Dani asli dari Nunukan?
3: Dari Malinau.
0: Oh, dari
3: mana di Nunukan?
0: Nah, Mas Dino sudah bisa dari Nunukan. Nah, terus kalau yang bisa didapat dari pramuka seperti apa sih Dani? Apa terkait kedisiplinannya? Terus juga apakah Dani seorang anak rumahan aja atau seperti apa nih?
3: Tetap rumahan.
0: Anak rumahan. Berarti dengan adanya pramuka bisa merubah apa yang dari Dani sekarang?
3: Ini enggak jijik.
0: Enggak jijik atau enggak takut dengan namanya jorok ya?
1: Iya.
0: Kalau pramuka ini biasa mandi enggak kalau kemah?
1: Oh, mandi.
0: Jadi pengalaman diri sendiri ya. Nah terus kalau bisa dikatakan dengan mengenal RRI ini, kalau dari Atika yang mana ya?
1: Iya saya.
0: Kalau yang ini
1: Alita
0: yang punya namanya Atika dan Alita. Kalau Alita sendiri mendengar RRI itu seperti apa sih dari Alita?
4: RRI itu kan singkatan dari Radio Republik Indonesia kan. Dan pasti menurut saya tentang RRI ini, ketika kita mendengarkan RRI pasti mendapatkan pengetahuan baru, informasi terbaru pastinya.
0: Iya, sering dengar radio?
4: Lumayan jarang sih kak.
0: Lumayan jarang ya. Terus kalau dari Atika sendiri, RRI itu menurut Atika seperti apa?
1: Menurut saya pastinya sudah banyak bicara ya. Kayak gini wawancara podcast itu pasti ada di RRI.
0: Iya, di pelajaran sekolah ada ditemukan namanya dunia podcast atau broadcast?
1: Ada kak, kebetulan kemarin ketemu mbak.
0: Oh iya benar, dan kayak jurinya ya. Baik, jadi sering dengar radio nggak?
1: Jarang sih kak.
0: Ya, jadi kalau boleh diketahui pendengar, RRI bukan hanya berupa audio saja. Nah contohnya seperti hari ini, RRI atau Radio Lembaga Penyiaran Publik Indonesia bisa disiarkan selalu langsung melalui video yang ada di media sosial kita seperti YouTube. Nah jadi buat para pendengar, jangan mungkin banyak orang yang hari gimana sebenarnya radio. Nah jadi ini mulai adik-adik ini bisa mensosialisasikan bahwasannya RRI itu bisa menjadi pusat informasi. Kalau kena apa yang didengar informasinya? Selain misalnya jaringan tidak ada, kalau ada radio, biasa dengar radio nggak dari HTTKK pembinanya? Ada biasanya kan?
1: Iya, iya.
0: Iya, oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada yang merupakan putra-putri terbaik yang ada di Kabupaten Malinau, yang di mana akan mengikuti Jambore Nasional di Cibubur.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah ini ada yang mau ditampilkan kak saat Jambore Nasional? Kan biasanya tuh dari masing-masing daerah akan menampilkan misalnya malam malam apa sih pertanyaan?
5: Malam kebudayaan.
0: Malam kebudayaan?
5: Iya.
0: Nah, ini rencananya akan mau menampilkan apa nih? Apakah khas dari Kabupaten Malinau atau seperti apa?
1: Oh,

0: di mana?
1: Kalau itu ada di luar kak.
0: Oh di Doji ya. Nah kalau berarti jambore ini bukan hanya dari Malino saja, tapi se Kalimantan Utara, khususnya yang di Kalimantan ya. Ini masing-masing kabupaten tahu ini. Oke, jadi untuk Malino untuk platformnya.
1: Senam tongkat.
0: Oke, gimana nih persiapannya? Apakah sudah 100% siap untuk tampil atau seperti apa?
1: Iya, sudah kak.
0: 100%. Dan kok malu-malu ya? Oke. Nih, Dani, kalau di pramuka, nih kakak tanya Dani nih, karena Dani malu-malu nih. Gimana teman-teman yang luar, masih semangat? Masih. Kalau di pramuka tuh lagi bengong, kita berarti tepuk pramuka. Ya pendengar, dimana adik-adik ini merupakan putra-putri yang terbaik di Kabupaten Malino dan merupakan juga pilihan-pilihan yang dimana mereka juga daya ingatnya juga luar biasa, karena di pramuka itu kalau zaman sekolah dulu yang saya ingat banyak simpul-simpul atau kode-kode yang kita harus hafal ya, terus juga keluar jalan, makan gak? Ya, dan saat ini gimana nih persiapan menjelang jambore ke Cibubur? Apa saja yang persiapan yang sudah dilakukan? Salah satunya mungkin hari ini nih kita ngobrol bareng di RRI untuk bisa mengetahui masyarakat Malino dan pendengar di luar sana, ini nih salah satu perwakilan anak-anak yang terbaik di Kabupaten Malino ini seperti apa? Mungkin dari Gilang boleh dijelasin apa aja sih persiapannya yang dari sekarang, mungkin ada TCK atau ada kema bareng atau seperti apa?
2: Oh, sekarang kita lagi kelso 4 hari.
0: Ya.
2: Dan biasanya latihan fisik sama mengisi-ngisi sesuatu yang dasar-dasar pramuka lah.
0: Baik, boleh dari Alipa sendiri terkait dengan fisik gimana nih kesehatan? Apakah dari kakak-kakak binanya sudah melakukan mungkin terkait lari pagi, terus ada makanan-makanan yang gak boleh, mungkin cabai kah, atau minum es, atau seperti apa nih?
3: Untuk fisik sendiri itu kan saya emang agak lemah di situ ya kak. Tapi dari kakak pembina dan kuartetnya itu pasti selalu mengerti tentang kondisi kita sendiri, dan juga mereka memperingati untuk selalu makan makanan yang sehat, jangan terlalu banyak es ya. Jangan terlalu banyak es dan tetap jaga kesehatan, jaga pola tidurnya kak.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dan buat adik-adik yang ada di luar juga, buat adik-adik yang hebat, yang ganteng dan cantik ya, yang hari ini juga semuanya skincare-nya diabaikan semua. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada, kita break sejenak, kita dengarkan satu lagu berikut ini.

Warjana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang. Tapi belum pernah diperjuangkan ya. Iya loh.

0: ng TikTok sa Roy. Bundo, awa baru dapat info layanan Karajo di aplikasi.
1: Oh, buang, banyak
0: aku. Ah, iya lah bundo.

0: dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Malino Siang pada kesempatan hari ini. Dan tentunya mengenal RRI bersama kontingen Jambore Nasional Pramuka di Kabupaten Malinau. Dan masih bersama adik-adik yang luar biasa. Tapi selain yang ada 4 tadi, ada beberapa adik-adik yang juga membawa nama baik Kabupaten Malinau. Kakak sapanya dari dalam saja. Kalau di Pramuka sebutannya mau dia usianya 60 seperti Kak Sarin, itu disapanya Kak Sarin ya?
1: Iya.
0: Boleh disapa enggak kalau pengurus Pramuka Kabupaten?
1: Boleh. Kak Irwan.
0: Terus ketuanya siapa? Ketua Pramuka Kabupaten Malinau.
1: Ada Kak Vinta.
0: Nggak disebut nggak berangkat loh. Baik, dan kita menyapa nih adik-adik yang wakil Kabupaten Malinau. Ya, tentunya nih ada adik Gilang Aditya Putra. Ini yang ada di dalam ya, dari SMPT Rahmadani ada di dalam. Ronald SMP 1 Malinau Utara. Mana suaranya? Terus juga ada Rahmid Arif Rahman Hakim SMP 1 Malinau Utara, ada suaranya? Oke, sudah makan belum? Ada snack di luar, dimakan aja, itu gratis dari Kak Rion. Iya. Terus juga ada Jo Piska Jayanto SMP 1 Malinau Kota. Terus juga ada Alita, Alita ada di dalam sini. Salsa Bila dari SMP IT di luar. Wow, SMPT ramai banget ya.
1: Iya.
0: Oke, terus juga ada Fadila Yuna Koyonisa SMP IT juga.
1: Betul.
0: Baik, terus juga ada adik siapa yang ini terkelewat ya. Alita sudah, Salsabila, Fadila Yuna Koyonisa SMP IT. Di dalam ya? Oke, Karisa Lopia ada? Atau mau diganti?
2: Iya.
0: Tapi lanjut ada Danita Makeliasita SMP 2, Aukalia Aptika Mania. Oh, yang di dalam banyak namanya ya. Bersaiful Kolbi dari SMP 1 Malinau Utara ada di luar sana. Dan Jesslyn Jevania Yusriwan, ini luar biasa. Kalau yang nomor 13 saya tahu karena kemarin sempat pasang apa nih logo-logo Pramuka ya. Oke, Rian era

0: kan kalau pelangkai ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler ya, sekolah. Nah, bagaimana nih kegiatan lainnya atau dunia persekolahannya? Apakah ada tetap balance ya? Karena gini, kalau dulu zaman sekolah kakak, kamu mau ikut organisasi atau ekskul tapi PR tetap dikerjain. Kalian malas nggak ngerjain PR nih?
1: Enggak dong.
0: Enggak dong. Enggak, yang di ujung dia nih jam bawah lagi. Kalian juga sering ngerjain PR nggak? Oh iya, hati coklat di luar ya. Baik, dan tentunya menjadi seorang pramuka Indonesia ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini sudah di tingkat nasional ya. Dan biasanya kalau sudah mengikuti nasional, pergerakannya gimana nih? Apakah ada rencana sampai tingkat internasional?
1: Mungkin ada ya.
2: Ada kak.
0: Ada, berharap ke sana?
1: Pasti.
0: Pasti, ya. Terkait dengan pramuka, ini sekarang kan SMP. Biasanya ini ada anak-anak pramuka yang mungkin ya sudah lah SMP kelar, atau SMA yang mau ikut lagi. Nah, ya, kalau dari adik Dani sendiri gimana? Tetap mau lanjut sampai akhir hayat? Ya. Apakah cinta pramuka hanya karena sering dibawa berangkat? Apa gimana?
3: Kalau menurut kan gak
0: kayaknya malu-malu nih Dani nih ya. Ya nanti suruh nyanyi Garuda Pancasila, setuju ya?
1: Setuju.
0: Oke Dani, silakan Dani. Gimana Dani?
3: Ini kalau saya nanti pas SMK kalau ada.
0: Mau SMK? Kenapa nggak mau SMA?
3: Karena ini bisa pelajari keahlian.
0: Oke, okay. Ahlinya Dani apa? Pintar ngedit flyer atau video?
3: Belum tahu juga.
0: Belum tahu. Oke okay, deh. Terus di pramuka kalau di biasa hal-hal yang di rumah gak pernah dilakukan jadi bisa apa nih Dan?
3: Masak nasi tanpa rice cooker.
0: Okay. Itu berapa menit bu ilmunya dari kakek-kakeknya kalau masak nasi tanpa rice cooker?
3: Apa nih?
0: Berapa menit bisa masak biasanya?
3: Kalau saya gak lihat jamnya pas masak nasi.
0: Gimana taunya kalau itu nasi masak? Kan ini lagi kemah nih, ini kan persiapan kita mau ke Cibubur. Nah, kalau makanannya belum masak ini gimana? Ini biasanya ada jadwal piketnya ya kalau masak. Nah ini gimana Dan? Misal nanti Dani masaknya gak masak terus teman-teman lapar, ada rasa kecewa gak atau sedih?
3: Kecewa, karena semuanya jadi kurang berenergi.
0: Oke, okay. Dan gimana taunya cara nasi yang masak tuh gimana sih dan menurut Dani?
3: Nanti kalau sudah anak, saya coba.
0: Kenapa tuh kalau gimana caranya? Apakah nasinya berwarna kuning atau berwarna hijau?
3: Putih susu.
0: Nah biasanya kalau kemah ini kalian bawa kompor atau ada gimana sih caranya?
1: Bawa kompor kak.
0: Kompor gas besar.
1: Kompor tembak.
0: Nah ini kan sudah desa persiapan gimana kalau nanti di Cibubur itu kalau nggak salah juga daerah dingin ya atau daerah hujan juga. Nah ini kan gambaran dari malam hujannya luar biasa. Ini gimana nih terkait dengan persiapan karena di sana tidak ada namanya tempat persinggahan atau eksekusi apa evakuasi ya maksudnya. Nah ini gimana nih persiapannya dari teman-teman? Apakah saling membantu? Kalau untuk putranya ada berapa jumlahnya nih?
4: Ada 5.
0: 5 orang saja?
4: Iya.
0: Kalau yang perempuan?
1: 8.
0: 8 berarti 2 tenda atau 1 tenda?
1: 1 tenda kok.
0: 1 tenda, oke. Okay. Dan ketua regunya tenda perempuan dari mana siapa?
1: Ada Danita.
0: Danita, di luar ada dia?
1: Iya, ada.
0: Oke, Danita. Danita, apa kabar? Ya, baik ya. Ya, maksud Danita cantik ya?
1: Iya, ya cantik ya.
0: Sudah menari?
1: Pintar.
0: Mau masak?
1: Pintar.
0: Saya biar tergabung dalam Pramuka Indonesia khususnya untuk dari Kabupaten Malinau. Nah terkait persiapan dari Alita sendiri terkait dengan menuju Jambore Nasional ini menjadi kebanggaan tersendiri baik orang tua, sekolah dan juga masyarakat Kabupaten Malinau yang bisa melihat para adik-adik yang luar biasa membawa nama baik Kabupaten Malinau. Terkait persiapan sendiri terkait dengan kesehatan fisik, terus juga terkait persiapan terkait dengan tadi tenda yang akan dilakukan atau tempat tinggal dan kegiatannya berapa lama nih kak? Alita, ya berapa lama nih kegiatan Jambore?
1: Untuk kegiatan di sana kurang lebih 10 hari kak.
0: 10 hari?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, ini ada sudah rundown-nya kegiatan acaranya apa saja? Apakah pertama kali datang langsung sudah kemah atau seperti apa?
1: Belum ada kak. Pertama kali kemah pastinya karena pembukaan nih sih.
0: Pembukaan.
1: Acara pembukaan.
0: Baik. Terus berarti nanti yang tari tongkat tadi itu tari tongkatnya menggunakan musik atau enggak?
1: Bukan musik

0: musiknya apa? Musik khusus pramuka atau gimana?
1: Memang khusus untuk senam tongkat.
0: Senam tongkat. Nah, ini sudah berapa latihan sudah kompak semua atau enggak?
1: Udah sih.
0: Siapa yang ngimpin? Atau ada bersama-sama?
1: Bersama-sama.
0: Nah, ini kan kalian berbeda-beda sekolah. Nah, mas saling mengenal satu sama lain tuh kalau yang di dalam ini satu sekolah.
1: Yeah.
0: Nah, mengenal teman-teman yang lain gimana nih? Dari mana kayak gitu? Kan biasa rasanya namanya teman nih cuek atau gimana? Tapi teman-teman yang 13 ini gimana orangnya? Welcome semua.
1: Welcome semua
0: ya, luar biasa sekali. Dan pendengar, kita tunggu partisipasi baik di layanan WhatsApp ataupun YouTube kita. Silakan bisa bergabung di ruang dengar Anda semuanya yang bisa berpartisipasi di layanan WhatsApp kita atau live YouTube RRI Studio Produksi Malinau. Dan pendengar, dan masih dalam program Malinau siang hari ini, ya kita mungkin mau dengar iya-iya atau hal-hal apa sih. Kita mengenal pramuka dulu. Kalau kakak tuh kayak tepuk-tepuk

0: sebentar ya. Kita dengarkan yel-yel dari adik-adik Pramuka Kuartir Cabang Malinau ya. Oke, yang diketuai oleh kakak Fitriadi. Kalau di Pramuka tuh kakak ya, maksudnya usianya lebih tua dari kita atau apa, kita tetap panggilnya kakak. Boleh di yel-yel dikit dari adik-adik Pramuka yang mau ke nasional? Silakan. Dari siapa yuk?
1: Gila. Mungkin teman-teman juga bisa ikut.
0: Boleh ya.
2: Untuk meramaikan.
0: Oke, silakan Gila.
1: Satu, dua,

0: Pues nadie.
1: ¡Pamuca!
0: Pamuka tuh bukan hanya bisa pasang tenda.
1: Nah, kalau sama-sama kakak-kakak ini, pasang tenda biasanya diberi waktu berapa lama nih sama kakak-kakak pembina? Biasanya kalau lagi kemah atau apalagi nih kegiatan di Cibubur, biasanya sudah ada nih SOP-SOP-nya. Ini berapa lama harus menyelesaikan memasang tenda, dalam waktu berapa lama harus selesai?
2: Kurang lebih 30 menitan, kak.
0: 30 menit?
2: Sepertinya.
0: Buat tenda yang kalian nanti gunakan itu apakah yang sekarang sudah dipakai atau seperti apa?
2: Sudah ada, kak. Sudah dipakai.
0: Ada kesulitan nggak biasanya memasang?
2: Mungkin biasa sulit di bagian simpulnya, kak.
0: Simpul. Oke. Kalau biasa di Pamuka ada juga namanya buku apa? Buku saku ya?
2: Iya, buku saku.
0: Nah, terus kalian nggak takut namanya dunia malam atau kegelapan?
2: Tidak, kak.
0: Tidak, ya. Jadi sudah sering ya?
2: Iya, iya.
0: Gimana, Dan?
3: Kalau bersama-sama berani.
0: Kalau sendiri, Dan?
3: Kalau sendiri, ya.
0: Dan yang terakhir nih ya, karena kita akan mau terkait dunia broadcasting, selain kita dialog juga pada kesempatan hari ini kita nanti juga sharing bareng ya teman-teman karena mengenal dunia RRI. Jadi terkait dengan public speak juga luar biasa sekali ini, bisa tampil dan bisa berbicara di depan orang banyak. Karena kalau Pramuka izin boleh belok kanan atau pakai kode, sekalinya tidak berani ngomong kayak Dani malu-malu orang khususnya masuk ke hutan tapi masuknya ke kota. Baik, mungkin ada harapan dan dukungan dari teman-teman dan pendengar ya terkait dengan adik-adik kita yang akan melakukan kegiatan Jambore Nasional di Cibubur Jawa Barat ya. Ini luar biasa sekali, wakilat dari Kabupaten Maino bisa membawa nama baik Kabupaten Maino. Boleh dari yang cantik dulu deh, dari Alita ini mungkin ada harapan dan juga mungkin boleh disampaikan kepada ucapan terima kasih kepada rekan-rekan atau yang sudah pihak membantu hingga bisa berangkat sampai ke tingkat nasional. Boleh silakan.
4: Untuk harapan ya kak, yang pasti untuk harapan di sana di Cibubur yang pasti bisa bersenang-senang bersama teman-teman regu, bisa mengikuti banyak kegiatan. Kan sayang ya kak kalau misalnya udah berangkat tapi nggak ikut kegiatan di sana. Dan pasti kegiatan di sana juga seru-seru kan kak. Dan mungkin ucapan makasih untuk teman-teman sekalian, kakak-kakak pembina dari Kuarcap, dan ya mungkin masyarakat Malina yang sudah mendukung kami semua kak.
0: Baik, terus juga dari Atika sendiri gimana nanti kak? Terus selama Jambore nanti apakah ada perlombaan yang mungkin harus direbutkan?
2: Kalau untuk perlombaan sepertinya belum tahu lah kak. Tapi kalau untuk kegiatan itu ada.
0: Jadi sudah persiapannya dari sekarang sudah disiapkan ya, misalnya nanti ada perlombaan. Biasanya kalau di perkemahan atau apa sih lomba yang biasa dilakukan?
2: Penarin sih seperti.
0: Penarin seperti apa?
2: Seperti membuat tangguh itu. Terus buat kaki tiga, tabung angkat seperti itu kan?
0: Ya, dan harapannya Tika dengan mengikuti Jambore Nasional ini seperti apa? Dan mungkin ada rekan-rekan yang di luar sana yang belum rezekinya seperti apa, belum terpilih, boleh disampaikan?
2: Untuk harapan, semoga nanti waktu sudah selesai semua kegiatan kami ini Jambore tetap berhubungan dengan baik ya sama teman-teman semua, terutama yang di beda-beda sekolah. Terus untuk teman-teman yang belum bisa ikut atau belum diterima, itu tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Nanti di kegiatan Pramuka lainnya itu boleh dicoba lagi dan pasti usahanya ditingkatkan lagi.
0: Luar biasa sekali. Terus selanjutnya Dani Kusuma Wardani. Oh lain. Dan tapi belum Dan, belum nyanyi juga di depan sebenarnya Dan. Ayo. Satu.
3: Saya
0: Dan. Kenapa Dan?
3: Saya Dan.
0: Oh boleh dibantu nanti sama Gila.

0: jadi hakim.
1: Makmur sentosa di bali bangsa mu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju.
0: Harapan Gani dengan mengikuti Jabar Nasional seperti apa, dan tentunya dukungan pemerintah daerah Kabupaten Malang juga luar biasa sekali buat pramuka Indonesia khususnya di Kabupaten Malang. Silahkan Dan.
2: Harapan saya lebih dewasa aja sih.
0: Sekarang kamu masih anak-anak.
2: Ya.
0: Boleh dekat lagi nggak Dan? Gara-gara ya malu Dan ini ya. Gimana teman-teman Dani pun malu nggak? Gilang, langsung Mas Gilang. Ya, Gilang, gimana nih harapannya dengan ini? Terus ucapan juga buat pemerintah daerah, terus juga kakak pembinaan, seperti apa ini Mas Gilang?
3: Harapan saya untuk rekan-rekan tim saya atau regu kontingen, semoga bisa bersatu terus dan berkomunikasinya lancar. Dan berterima kasih sama pemerintah daerah Kabupaten Malang. Sangat luar biasa.
0: Benar yang selalu luar biasa ya. Sekarang kita berbati dulu. Oke, berbati ini adik-adik kita yang akan mengenal baik Kabupaten Malang ke tingkat nasional. Ya, baru-baru juga kemarin ke kader nasional ya. Oke, ini luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Sukses karirnya adik-adik.

sudah niat loh terapi perikum bisa sampai ke tingkat nasional. Dan ternyata demikian dalam obrolan kita dalam program Dialog Malinasi hari ini, update informasi segala bisa diupdate di Ruang Dengar Anda di 95,3. Saya Muhammad Rian yang bertugas dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam RRI. Terima kasih.

Ya sebentar ya, ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya. Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

Ya, mendengar 95,3 MHz di audisi hari ini. Kita udah di hari Kamis ya, tanpa terasa besok di Jumat, di 6 Agustus 2026. Tadi sudah diikuti bersama untuk Malinal siang ini, mengenal RRI bersama kontingen Jambore Nasional Pramuka Malinawi. Tepuk Pramuka. Tadi sudah ya. Jadi untuk hari ini berangkat rapat kita di pukul 12 dengan dinamika olahraga. Nanti akan menemani Anda ya, tentu saja program lagu daerah di pukul 11 kami hadirkan. Tetaplah bersama RRI Pro 1 Malinal, dan juga Anda bisa dengarkan di 95,3 MHz.

0: Kenapa kerajaan dibiarkan tumpah-tumpah gini? Ini namanya pemborosan ya, Mubazir.
1: Iya ma, maaf lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu kita menjaga kelangsungan hidup manusia.

0: Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Eberanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.
1: Lanjut ya, kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cleburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama dalam program Malino siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan laporan rekan yang ada di lapangan. Saat ini bersama rekan Ading Revlin. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Iya, silakan laporannya Ading. Kami
1: baik, baik.
0: Ya, silakan Ading. Yang mungkin baru bergabung di ruang dengar Anda semuanya di 95,3 MHz scan informasi. Halo Ading.
1: Ya, halo. Ya,
0: silakan laporannya.
1: Baik. Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino di lantai 2 Gedung Gadis, di mana sedang dilaksanakan pelaksanaan lomba kreasi pangan olahan berbasis pangan lokal, menu beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA. Dan kegiatan ini sendiri sebenarnya belum dimulai saat ini, namun suasana di lokasi sudah mulai ramai. Sejumlah peserta dari kelompok wanita tani atau KWT tampak melakukan persiapan termasuk menata berbagai pangan olahan yang akan ditampilkan dalam perlombaan hari ini. Nah, dari pantauan di lokasi, sejumlah meja telah disiapkan untuk peserta, beragam makanan olahan berbahan pangan lokal juga mulai ditata. Kemudian persiapan ini sekaligus menjadi gambaran bagaimana kreativitas para peserta dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi menu yang beragam, bergizi, seimbang dan juga aman. Kegiatan ini digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino sebagai upaya untuk meningkatkan semangat, kapasitas, serta peran kelompok wanita tani dalam mendukung ketahanan pangan keluarga, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan pangan. Dan pendengar, demikian laporan selayang pandang dari Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino. Kami akan terus memantau jalannya kegiatan dan melaporkan jika ada perkembangan selanjutnya. Kembali ke studio.
0: Terima kasih, selamat siang dan selamat bertugas. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita bersama RRI Malino. Dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan rekan penyiar lain yang menemani Anda bersama rekan Diana Naurlita. Saya Muhammad Rian bertugas mengucapkan terima kasih dan tetap selalu setia bersama RRI Malino di ruang dengar Anda di 95,3 MHz.
2: Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Atun, Atun, kenapa kerarain dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.
1: Kedudukan masih nol sama.
2: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibe nerede?
1: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih nol sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
2: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
1: Sementara itu, kepala pelatih Sturm Graz, Fabio Ingolich, mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
3: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
1: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturm Graz akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RR.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's a minute for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Tenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed, Zverev, is out.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden kita. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu.

0: kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun, sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Jadi so didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Ya, saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan karena informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti informasi dalam dinamika olahraga dan selanjutnya mendengar lagu dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita Paguntaka. Lagu dari Marvels, Ku Tak Ingin Mencintai dan Dicintai, spesial untuk Anda.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiran.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: dalam toilet? Bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi pendengar terkait dengan sebuah speedboat reguler yang melayani rute Tanjung Selor, Bulungan menuju Tarakan yang dilaporkan mengalami kebakaran berlayar pada siang ini ya. Insiden tersebut ini terjadi di sekitar perairan Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun kondisi seluruh penumpang dan awak kapal. Informasi yang beredar menyebutkan speedboat tersebut diduga bernama SB Skatak Express, namun identitas kapal beserta jumlah penumpang masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Menanggapi informasi tersebut, PS Kasubsi PIDM Sihumas Polresta Bulungan, Aibda Hadi Purnomo mengatakan pihaknya telah menerima laporan awal dan masih menunggu hasil pengecekan di lapangan. Dan hingga saat ini Polresta Bulungan maupun instansi terkait belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai penyebab kebakaran, jumlah korban maupun perkembangan proses evakuasi. Informasi pendengar untuk Anda siang ini dari rri.co.id.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Kamis 6 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah Kota Tarakan terus memajukan bidang olahraga, salah satunya adalah balap motor, dengan rencana membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja.
2: Pemerintah Kota Pemkot Tarakan terus memajukan bidang olahraga, salah satunya adalah balap motor dengan rencana membangun sirkuit road race dan di daerah Pantai Amal. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dengan rencana pembangunan sirkuit road race diharapkan tidak ada lagi balap liar yang kerap mengganggu ketertiban umum. Ia mengungkapkan pembangunan arena balap motor merupakan bagian dari menyerap aspirasi masyarakat dan para pencinta otomotif utamanya dunia balap motor yang selama ini menyuarakan pembangunan sirkuit balap motor.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja, area ininya. Jadi memang kalau mau dipenuhi semua memang harus butuh sekitar 50-an, tapi kita coba untuk itunya dulu. Jalannya, road race-nya ya, dan mungkin beberapa pendukung yang tidak terlalu besar.
2: Hairul menjelaskan jika tidak ada halangan, pengerjaan sirkuit road race akan dilakukan pada tahun ini dengan standar sirkuit internasional. Pembangunan sirkuit seluas 6 hektar di daerah Pantai Amal dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran keuangan daerah. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan memastikan BBM satu harga untuk melayani warga di daerah 3T di Kalimantan Utara masih dilakukan. Untuk wilayah Krayan, pasokan dikirim melalui pesawat udara.
3: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
4: Meski armada pesawat yang mengangkut BBM satu harga mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu, namun program ini masih berjalan sampai sekarang. Hal itu dipastikan Full Terminal Manager Tarakan Pertamina Patraniaga Haryo Soma Pangestu. Sebagai pusat distribusi utama, Full Terminal Tarakan menyuplai kebutuhan energi untuk seluruh wilayah Kaltara yang mencakup Tarakan serta 4 kabupaten yaitu Malinau, Tanah Tidung, Nunukan dan Bulungan termasuk ke wilayah 3T. Pengiriman BBM dilakukan setiap hari sesuai permintaan lembaga penyalur dan mitra retail. Khusus penyuplaian ke daerah terpencil seperti Krayan yang mengandalkan moda transportasi udara, Pertamina memastikan jalur pasokan tetap terhubung.
3: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
5: Maksudnya melayani ke mana?
3: Jadi yang pesawat angkut itu untuk moda udara ke daerah Krayan nih mas ya. Itu 3T juga, satu harga. Ada dua mas sebenarnya. Kami berkontrak dua pesawat ATR ya mas Toban ya. Yang kecil itu pesawat apa?
5: Air tractor
3: itu kami berkontrak dua. Satunya dengan Pelita Air Service, yang satunya dengan Patlok. Yang kemarin laka itu dari Pelita Air Service, kami masih ada satu lagi, moda udara yang dari Pertamina Logistik.
4: Haryo juga menegaskan bahwa ketahanan stok BBM di depo Tarakan berada dalam kondisi sangat aman dengan stok rata-rata di atas 1 minggu. Masyarakat diminta tidak salah paham terkait istilah ketahanan stok 1 minggu tersebut. Menurutnya, angka itu menggambarkan pola rotasi pasokan yang terus berlanjut secara berkala sebelum stok menyentuh titik minimum. Setiap kali

0: Bagi Anda para talenta muda pemilik suara emas di Kalimantan Utara, ajang olah vokal legendaris Bintang Radio RRI Tarakan kembali hadir di tahun ini. Proses pendaftaran telah resmi dibuka sejak awal Agustus dan siap menjaring bakat-bakat terbaik untuk melaju hingga ke tingkat nasional. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Boleh nih teman-teman untuk mendaftarkan diri yang punya suara emas, boleh tunjukkan kemampuan terbaiknya.
2: Pendaftaran Bintang Radio RRI Tarakan dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 secara daring maupun luring. Para peserta cukup mengunggah video bernyanyi lagu pop pilihan atau lagu daerah ke akun media sosial pribadi seperti TikTok dan Instagram. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Tarakan, Ayu Priyani Situmorang, menjelaskan bahwa kompetisi tahun ini akan berlangsung ketat melalui beberapa tahapan seleksi berjenjang.
1: Tahap pertama itu kan pendaftaran tanggal 1 sampai 30 Agustus. Nah, untuk tahap kedua, seleksi tingkat satker itu di tanggal 3 sampai 19 September. Di tahap ketiganya, untuk seleksi tingkat korwil itu di tanggal 28 September sampai 6 Oktober. Tahap keempat, itu ada seleksi tingkat antar korwil di tanggal 12 sampai 21 Oktober. Dan ini untuk grand finalnya di tahap 5 di tanggal 28 sampai 31 Oktober. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Boleh nih teman-teman untuk mendaftarkan diri yang punya suara emas, boleh tunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan untuk pendaftaran itu boleh dicek atau melakukan pendaftarannya, kunjungi di websitenya bintangradio.rri.id ya teman-teman ya.
2: Ayu menambahkan pemenang tingkat daerah nantinya akan mewakili Tarakan menuju seleksi korwil hingga tingkat pusat. Informasi lebih lanjut terkait pilihan lagu dan persyaratan dapat diakses melalui Instagram resmi @rri.tarakan. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan pantauan radar cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan, intensitas curah hujan di kota Tarakan mengalami penurunan.
3: Spesifiknya untuk di wilayah Tarakan, di sini memang intensitasnya cenderung tidak setinggi di wilayah lain yang ada di wilayah Kalimantan Utara.
4: Berdasarkan pantauan radar cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan, intensitas hujan di Bumi Paguntaka alami penurunan di bulan Agustus. Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna, mengatakan, kondisi cuaca di Tarakan cenderung cerah berawan dan intensitas curah hujan alami penurunan. Jikapun terjadi hujan seperti yang dijelaskan Ida Bagus, diperkirakan terjadi pada malam hari atau dini hari.
3: Apakah bertahan sehingga beberapa hari ke depan? Di sini kami melihat dari data potensi hujan sepekan ke depan. Di sini kami melihat kurang lebih ini masih bertahan hingga keesokan harinya, Mbak. Dan untuk intensitasnya cenderung akan semakin berkurang. Kemudian untuk spesifiknya untuk di wilayah Tarakan, di sini memang intensitasnya cenderung tidak setinggi di wilayah lain yang ada di wilayah Kalimantan Utara.
4: Ida Bagus menjelaskan cuaca dengan cerah berawan dan intensitas hujan yang alami penurunan bukan berarti Tarakan sedang dilanda kemarau, sebab hujan tetap terjadi namun intensitasnya tidak banyak. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya pemerintah Kota Tarakan terus memajukan bidang olahraga, salah satunya adalah balap motor dengan rencana membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal. Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan memastikan BBM satu harga untuk melayani warga di daerah 3T Kalimantan Utara masih dilakukan. Untuk wilayah Krayan, pasokan dikirim melalui pesawat udara. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Sekian berita Paguntaka.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: hanya kaulah arti rumah.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.

Pendengar masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Tarakan siang ini kami juga akan hadirkan informasi terkait dengan Kementerian Perhubungan melakukan audit sistem manajemen keselamatan pasca insiden kebakaran KMP Mutiara Santosa 2. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa pada masa mendatang. Dirjen Perhubungan Laut mengarahkan kapal negara patroli atau KN Grantin P211 dan KN Masalimbu membantu proses evakuasi korban. Kedua kapal diberangkatkan dari pangkalan PLP kelas 2 Tanjung Perak dan distrik navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Perak. Sebanyak 62 korban berhasil dievakuasi dari Masalimbu menuju Surabaya menggunakan KN Masalimbu Selasa 4 Agustus 2026. Dengan demikian total korban yang telah dievakuasi mencapai 238 orang, terdiri atas 233 selamat dan 5 meninggal dunia. Dirjen Perhubungan Laut juga telah menyurati serta memanggil operator PT atau SIM Lampung Pelayaran. Pemanggilan dilakukan untuk menjalani audit terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku. Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyud di Surabaya pada Rabu 5 Agustus 2026 mengatakan bahwa upaya yang dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan dan mitigasi untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi SAR dan evakuasi korban. Apresiasi diberikan kepada Basarnas, TNI, Polri, KSOP, operator pelayaran, serta seluruh potensi SAR yang bekerja terpadu. Armada yang dilibatkan dalam proses evakuasi meliputi KRI Nala 363, KN SAR Permadi, KN Masalembu, dan Meratus Project 3. Selain itu TB Hasnur, Meratus, Pematang Siantar, Transco Arafura, Prakasa Mas, Selaras Mas, Icon Dahli, kemudian SC Aila 17, Daniel 1, KM Alkon, serta

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.

Di mana pun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 ya, bersama saya Heri Susanto. Kebersamaan kita di acara Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Bagi anda yang ingin bergabung silakan di 0821-5320-9845 atau anda ingin bergabung ya di live TikTok boleh ya, juga komen-komen, kemudian juga bisa kirim salam, request lagu juga boleh, nanti kita akan hadirkan satu persatu permintaan anda. Tapi kalau waktunya memang sudah mepet ya, mohon maaf jika tidak terputar. Yang penting nanti siapa-siapa yang request, yang salam-salam juga dibacakan satu persatu. Baik, mengawali keberjalanan kita di acara Pro Dangdut, satu lagu dari Zaskia Gotik ya, dengan Bang Ojek, spesial untuk anda bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, sudah kita dengarkan lagu dari Silvi Kumalasari ya, judulnya adalah Laut ya. Mudah-mudahan juga bisa menghibur semuanya yang ada di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara, ataupun dimanapun berada. Untuk Anda juga yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut, boleh di 0821-5320-9845. Atau untuk Anda juga yang monitor siaran kami di FM 97,9 MHz, ataupun yang di 99,9 MHz, khususnya yang ada di Tanjung Selor sana. Ya, di... Ya, untuk Anda juga yang live TikTok katanya kita sapa satu-satu, nanti boleh gabung ya di acara pada siang hari ini ya. Dari siapa nih? 691 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat warga Tarakan semuanya. Terima kasih ya.

Nani 15 Mei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pokoknya sambil ditap-tap, gimana suaranya nih ya? Suaranya kurang jelas kayaknya nih. Kalau mic-nya agak didekatkan gini gimana? Volumenya coba ditambah ya. Cek 1 2 1 2 1 2. Oke. Ya, kemudian juga untuk yang Mas Jiono yang ada di Ponorogo katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Jiono. Sehat selalu aja di sana bersama keluarga tercinta. Kemudian juga untuk kawan-kawan yang ada di, oh Mas Koko Sunarko, waduh, kok RRI Dangdutan bukannya pop gantian bang, ada juga lagu mancanya pokoknya ya. Salam hadir dari Tamo, Selangor, Kuala Lumpur, terima kasih buat Bang Wan ya, Aswan atau Bang Iwan ini, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Gunung Kidul, Yogyakarta hadir, oke terima kasih gabungannya di Tarakan, Kalimantan Utara, Mas Putu Wono. Ya, kemudian juga buat siapa ini? Kawan-kawan yang live TikTok RRI Tarakan, terima kasih yang sudah mengikuti. Basri Gaul, terima kasih. Wassalamualaikum Bang Heri. Waalaikumsalam, selamat siang. Lagunya apa nih? Basri nanti ditunggu ya. Siang juga Kak, dari Rere di Pontianak ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hampir 40-an tahun tak pergi ke Tarakan. Waduh, kapan-kapan main kesini Bang. Wah, rame Tarakan sekarang. Kemudian juga salam buat kakak yang siaran, terima kasih buat Bayak ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Yuk kita goyang lagi di acara Pro Dangdut siang hari ini. Lagu berikutnya dari siapa nih ya? Zara Gomez ya, kita hadirkan dengan judulnya adalah Kau Yang Pantas. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan juga inspirasi.

Iya, satu lagu dari Eri Susan ya, spesial buat Gaul ya, yang ada di mana nih? Di lokasi pertama kan Gaul ya. Sebentar Gaul, suaraku tak settingkan dulu ya. Gimana? Cek 1 2. 1 2 1 2 sudah fully. Ya, mudah-mudahan terhibur selalu buat kawan-kawan di lokasi pertama kan semuanya, juga yang monitor live di TikTok ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Kita akan bacakan lagi kawan-kawan yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan. Lagunya dari Susan sudah dihadirkan ya buat Mbak Sri Gaul, buat Bang Wan ya. Katanya kalau ketarakan mudah-mudahan diizinkan lagi. Ada rezeki Bang ya, saya doakan. Begawan Solo versi dangdut apakah masih ada? Ya, kemudian juga untuk teman-teman, info speed yang terbakar itu bagaimana katanya Bright Sky 99? Masih dalam penyelidikan instansi atau dinas terkait ya, barangkali nanti belum masuk berita Kaltara Bang perihal speed yang terbakar. Oke, nanti mungkin di berita berikutnya. Oke, baik, kita hadirkan dulu ya lagu nanti buat teman-teman yang mau request lagu juga boleh. Dari Yunita Ababil yang lagi gundah. Hanya sekedar lagu ya, kita hadirkan bersama.

0: cerdas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Monitor dong untuk suaranya yang di live TikTok seperti apa ya. Apakah sudah bagus atau mungkin ada yang kurang? Nanti bisa komen-komen ya. Kita akan bacakan satu lagi yang berpartisipasi di live TikTok RRI Tarakan ya. Sangat banyak sekali. Terima kasih pokoknya gabungannya. Asik goyang katanya buat Basri Gaul ya. Terima kasih di lokasi pertambangan semuanya. Selamat siang Mas, selamat siang juga buat Melani Bunga. Selamat siang semuanya, salam selalu sehat selalu ya pokoknya untuk semuanya. Terima kasih Melani. Assalamualaikum buat Bang Fatur Rahman. Waalaikumsalam. Terpantau dari Juwata Permai. Oke, terima kasih Mbak Melani. Ya, selamat siang tengah hari Mas ya, pusingkan lagu Memori Daun Pisang. Oke, nanti saya pusingkan dari Tawau Sabah untuk keluarga. Ya, buat Seindah Dana ya. Terima kasih, pokoknya monitor terus. Kita pusingkan sebentar lagi. Sudah siap lagunya Memori Daun Pisang dari Ines Cynthia dan Solid AG ya. Dari Natuna Putra Kelana, terima kasih atas kehadirannya. Suaranya udah jelas didengar di Tambak Sungai Maluku Muara Bulungan. Lengkap alamatnya nih buat gaul ya. Request lagunya Senyum Roma Irama. Oke, kita catat dulu, nanti lupa takutnya ya, karena requestnya banyak.

Ya, lagunya Senyum dari Roma Irama. Kita catat dulu biar enggak lupa pokoknya ya. Senyumnya direquest oleh Bang Fatur Rahman. Terima kasih atas gabungannya. Kemudian juga di belakangnya ya ada Bang Iwan ABG yang nak yang aslinya keroncong ya. Abang, nak yang asli keroncong. Waduh, ini lagunya dangdut nih abangku ya. Dari Pulau Bawean ya, Bang Fatur Rahman Gresik ya. Terima kasih atas gabungannya di sana bersama RRI Pro 1 Tarakan. Jelas, Bang, di tapi echo-nya enggak ada. Mau dikasih echo kah atau gimana? Cek 1 2. Cek 1 2. Oke, kayaknya nih gabungnya buat ini nih. Halo, katanya enggak ada echo-nya. Enggak apa-apa, yang penting jelas ya suaranya. Kita coba nanti hadirkan satu persatu untuk request-nya. Mantap Bang lagunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Request lagunya Rembulan Malam buat Bunda Ratna di Tanjung Palas ya. TP ini Tanjung Palas kalau gak salah ya. Oke, Bunda, ditunggu lagunya ya. Rembulan Malam. Kemudian juga buat siapa nih? Rendar ya, sekali di udara tetap di udara ya. Oke, terima kasih. Kemudian juga di belakangnya ada siapa nih? Assalamualaikum buat Nur ya, S123M ya. Waalaikumsalam dari RRI. Mana host nih? Ini hostnya di sini ya. Suaranya udah jelas bagus dan merdu didengar. Terima kasih. Request lagunya 5 menit. Oke, 5 menit Mbak Nur. Nanti ditunggu ya. 5 menit lagi atau baru 5 menit? Bisa diperjelasnya Mbak Nur ya. Bintang Pentas ya buat waduh. Namanya modal caem. Bintang Pentas. Oke, kita coba jadikan ya. Kemudian juga di belakangnya di live TikTok, alhamdulillah sudah jelas Bang suaranya. Terima kasih banyak ya. Batam hadir buat siapa nih? Bang Agri Timate ya. Terima kasih Bang Agris. Mudah-mudahan sehat selalu. Yuk kita goyang lagi masih bersama Pro Dangdut RRI Tarakan dengan Memori Daun Pisang. Spesial buat yang ada di Tawau sudah kita pusingkan ya untuk Memori Daun Pisangnya.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, satu lagu dari Bung Haji Roma Rama dengan judul Senyum ya, spesial untuk Anda yang tadi request ya di live TikTok ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Ditunggu lagi yang lainnya teman-teman di acara Prodangdut pokoknya. Lagu yang sudah kita siapkan diantaranya sesaat lagi ada Bentang Pentas dari Dewi Persik, Ina Sintia 5 menit lagi, kemudian juga Evita Mala Rembulan Malam ya. Kembali kita akan menyapa kawan-kawan yang ada di live TikTok RRI Tarakan, mudah-mudahan juga terhibur selalu di siang hari ini ya. Request lagu Rembulan Malam tadi dari Bunda Ratna di Tanjung Palas, terima kasih sudah siap lagunya. Buat Rendrar ya, sekali di udara tetap di udara, merdeka pokoknya. Buat Mbak Nur, lagunya sudah kita siapkan 5 menit lagi. Bintang Metas Day, modal Caem ya, sudah kita siapkan lagunya. Alhamdulillah sudah jelas suaranya. Terima kasih Bang Fatur Rahman, mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Spesial katanya buat Bang Kristofan. Halo Mas Heri, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo juga. Dari siapa nih? Harikah katanya. Pangling nih suaranya ya. Kok suaranya? Gambarnya nih pangling, namanya juga kayaknya. Kalau pakai nama asli, nah itu nanti bisa ingat-ingat deh siapa kira-kira ya. Kenapa aku disebut-sebut katanya? Memori ya, terima kasih Memori Limbong, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum Bang, Palu udah hadir. Assalamualaikum, seragunya Kodrat Megi Z ya. Buat Bung Sofyan ya, nanti kita coba carikan ya. Kayaknya lagu kebangsaan ini, Bung Sofyan lagunya. Kodrat terus dari Megi Z ya. Oke, pokoknya kita coba Kodrat dari Megi Z ya. Kemudian juga Assalamualaikum Mas Bugel. Waalaikumsalam Bugel 99. Dari mana nih? Wasik pokoknya. Hoba. Yuk. Salam kenal ya. Manis. Salam kenal balik. Kalau ngopi bareng baru manis nih ya. Wasik pokoknya. Oke, terima kasih buat semuanya, sehat selalu ya. Terima kasih Bang Fatur Rahman. Yuk kita goyang lagi. Yang request dari Persik ada Ines Cynthia, Vita Mala. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya bisa didengarkan dulu lagunya. Dan juga yang mau request juga masih ada waktu, kesempatan kita hingga nanti pukul 15 atau jam 3 sore bersama Pro 1 RRI Tarakan. Kita bintang pentas dulu, goyang bersama Dewi Persik. Lagu yang masih enak kita dengarkan saat ini. Yuk.

Baik, pendengar di mana-mana berita, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya, kita sapa lagi kawan-kawan yang ada di live TikTok ya, RRI Tarakan. Banyak sekali yang sudah bergabung ya. Mas Bugil katanya wasik mas. Wah, wasik juga. Dikirimi mawar, terima kasih. Beberapa komentar lah ya. Kemudian juga salam juga buat Ibu Ida Heriono. Terima kasih buat Ira Irmayana juga, terima kasih atas partisipasinya. Bang Fatur Rahman sekali lagi terima kasih. Buat Ti Selajo, RRI Tarakan goyang bang, yo goyang pokoknya. Bang Riko, macam ku kenal ini penyiar bah. Ya nggak apa-apa lah, namanya kenal kan sama-sama dong gitu ya. Bang Riko terima kasih sudah kirim mawar. Kemudian juga buat yang lainnya terima kasih ya. Buat Ahyani, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ahyani di Tanah Bumbu, jar katanya. Mau lagunya Mengapa Merana dari LP Sukesi. Terima kasih kakak. Terima kasih balik buat Ahyani. Terima Yana, terima kasih. Buat Lisa Alfayat. Ya, Lisa Alfayat ini kayaknya. Kota Palu Sultan hadir. Terima kasih Lisa. Mudah-mudahan Lisa Alfayat. Kota Palu, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Suara penyiarnya nggak ada. Kok nggak ada ya? Oh, suara penyiarnya nggak ada. Nanti disetting ya sama sama Mas Mas Agung. Cek, Mas Agung nanti bisa disetting ya suaranya. Katanya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Oh, udah ada katanya. Sebentar ya. Pokoknya satu-satu lagunya. Katanya kebanyakan lagu tadi. Rimayana Mai katanya. Terima kasih buat ngirip love-nya katanya. RRI Tarakan mantap ya, patung ulu. Kemudian juga buat Bang Riko. Gorengannya bang, mana nasi goreng atau kopinya nih bang? Sudah bisa, oh sudah bisa. Oke, kita hadirkan satu lagu dulu ya. Mengapa Merana nanti sudah kita siapkan. Tadi lagunya Rimayana apa ya tadi? Oke deh, nanti satu-satu kita calling dulu. Buat Bas Rigal, gorengan sama kopi. Mantap pokoknya. Yuk kita goyang lagi bersama Indra Cynthia ya. Nanti kita kita celek-celek lagi buat kawan-kawan yang di live.

Ya, pendengar di mana-mana berada, satu lagu dari Ina Cynthia, 5 menit lagi, spesial buat Mbak siapa tadi? Lupa lagi ya. Ya, yang memiliki nama siapa tadi yang request, pokoknya sudah kita hadirkan ya lagunya dari Ina Cynthia, 5 menit lagi ya. Ya, kemudian juga buat yang lagi gabung ya, atau yang baru gabung ya, mudah-mudahan terhibur aja di siang hari ini bersama Pro 1 RW Tarakan. Oh iya, buat Mbak Nur ya, sambil ditap-tap dong, biar nambah mantap suaranya. Yang live di TikTok ya, terima kasih. Kita juga sapa lagi nih, katanya buat siapa nih? Ayani sudah, kemudian Lisal Fayat juga sudah di Palu ya. Terima kasih gabungannya, Sulawesi Tengah, Palunya. Irmayana Mai katanya lagunya, lagunya. Saya dengar aja bang katanya. Gak apa-apa. Lagi lagu kota kelahiran ini Gresik. Lagi di kota kelahiran maksudnya nih buat Bang Riko ya. Oke, lagi mudik tuh bang. Waduh, gimana ya siang lanjutkan gimana nih Pale. Salam hangat buat keluarga di Tarakan, anak Tuti, Fitri, Aci dan dia dari paman di Talaut ya. Oke, dari mana nih Tarakannya nih, Bang Paman Elisa Tama Wiwi ya. Mudah-mudahan juga terhibur selalu. Oh, buat dari Bos Muda, salam kenal dari Putra Saimona Palembang. Lagunya Bang Acuh Tak Acuh. Oke, siap Bos Muda. Nah, pokoknya lagunya kita siapkan ya. Kemudian juga di belakang Bos Muda ada siapa ini? Ada Patung Ulu, sama dari saya Patung Ulu buat abang penyiar yang gagah perkasa. Wah, gagah kan nih, gagah. Salam buat Mas Londo. Kalau kerja ya jangan teriak-teriak ya, Mas Agus ya. Oke, kita hadirkan terlebih dahulu ya, Mengapa Merana dari Elvi Sukaisi buat yang di Tanah Bumbu tadi ya. Mudah-mudahan terhibur selalu.

Ya, lagunya dari Elvy Sukaesih, Mengapa Merana, memang pendek ya, sekitar 2,5 menit aja. Beda dengan lagu-lagu yang sekarang ya, sampai 6 menit, 8 menit ya. Tapi mudah-mudahan yang di Tanah Bumbu sudah terhibur selalu bersama Pro 1 Radio Tarakan. Ya, dari wilayah Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu ya, kita akan bacakan lagi teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Radio Tarakan. Buat Nabila Cintaku, terima kasih gabungannya. Ya, buat siapa lagi nih? Oh, Mas Tandan Berduri ya. Oke, Bang Basri, terima kasih atas gabungannya. Selain itu kita juga goyang lagi deh. Ini kayaknya buat Gen Z, apa teman-teman yang suka lagu-lagu Jawa ya, syair Jawa. Tapi siapa yang pernah ke Jogja, saya yakin sangat suka dengan lagu ini. Dari Indar Boy Gang kita persembahkan spesialnya juga buat Mas Agung ya. Katanya Jogja istimewa.

Iya, satu lagu dari Darboy Gang ya. Salah satu penyanyi anak muda ya, yang menggait para fansnya dengan lagu Jogja Istimewa sudah kita hadirkan bersama di Prodangdut. Terima kasih juga buat Bu Krismarini yang japri saya katanya. Iya Bu, kapan nih? Kapan ketarakan lagi nih Bu? Main-main ya. Wah, Pantai Amal tambah cantik nih Bu, Pantai Amal ya. Kemudian juga buat Mas Pendi katanya titip salam buat Byuyun Erianti di Skip Kampung 1. Terima kasih Mas Pendi ya. Spesial juga buat Irma Yana tadi, wah kayaknya lagi seneng nih ya lagunya. Buat Basri Gaul, terima kasih atas gabungannya Bang, saya pamit dulu, oke. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana, di lokasi pertambakan, tetap semangat pokoknya ya. Aduh, kebersamaan kita juga, kebersamaan kita ingat tersisa beberapa menit lagi, dua lagu ya kita siapkan. Tadi ada Kodrat, yang request dari Kodrat, Maggie Z, mudah-mudahan sehat selalu. Dari Demulun, The Tegep ya. Selamat sore menjelang selamat siang menjelang sore Mas Heri. Siang juga nih Demulun. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Yuk kita goyang lagi bersama Maggie Zakaria, Maggie Z lewat Kodrat.

0: Iya, satu lagu dari Maggie Z atau Maggie Zakaria ya, sudah kita dengarkan dengan lagunya Kodrat ya. Ya, salam-salamnya katanya dari Demulun de Tegep nih, katanya main tebak-tebakan nih. Katanya siapa yuk Mas Heri, dari bahasanya aja kalau bisa ketawa atau sama sorot matanya sudah kelihatan nih kalau penguasanya KTT ini ya. Bang Lee katanya. Telepon gak diangkat ya, waduh asik. Kayaknya ini waktunya sudah gak cukup nih Bang ya, mudah-mudahan sehat selalu nih. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ada rezeki buat Bang Marson Lee yang dari KTT, kita bisa ketemu lagi. Sudah lama gak ketemu nih Bang ya. Salam katanya buat Bung Gode dan juga Mbak Reni, nanti disampaikan. Oke, terima kasih buat yang dari Samarinda, maunya apa? Semoga Samarinda hadir katanya, request lagu Fata Morgana. Fata Morgana nanti kalau sempat kita hadirkan ya. Baik, kebersamaan kita di acara Pro Dangdut ya, tinggal beberapa menit lagi, tersisa mungkin dua lagu tapi nggak cukup selesai ya. Kita coba hadirkan lagi lagu yang ini, Tegoro Angin ya, spesial buat yang suka lagu-lagunya Denny Caknan, kita dengarkan bersama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung lewat live TikTok ya. Jangan lupa setiap hari mulai pukul 13.30 bisa gabung di live TikTok yang ditarakan di acara Pro Dangdut.
1: Tanda ini ya.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiran.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jumaida. Gimana? Sudah agak relax ya siang hari ini hingga sore ini. Kenapa? Karena tadi udah joget-joget kan. Dalam segmentasi Prodangdut bersama dengan Mas Heri ya, di jam berapa tadi? Jam 13.30 sampai di jam 15 di sore ini. Oke, kalau tadi kita sudah berdendang-berdendang, waktunya kita agak lebih serius lagi. Waduh, ada apa itu? Ya, tentunya ada informasi-informasi yang serius untuk kita dengarkan, serius untuk kita tanggapi, dan juga serius untuk kita carikan solusi sama-sama. Mungkin ada yang mendengarkan bisa memberikan solusi. Ya, informasi yang manapun akan kami update melalui Lintas Banjar Nusantara ya, yang mana akan kami hadirkan melalui Banjarmasin, Kota Tarakan, Nunukan, Palangkaraya, Samarinda, dan juga Banjarmasin. Jadi bagi Anda yang mungkin berada di daerah-daerah

sekalian jalan-jalan santai ya. Karena sekarang tuh kota Tarakan masyarakatnya tuh kayak udah pada melek yang namanya dunia kesehatan, olahraga, rutinitas, dijadikan rutinitas ya. Kalau kita bisa lihat di daerah Islamic Center, benar karena ini siapa nih yang sore ini udah janjian sama temennya, sama pasangannya, sama orang tuanya, pengen jalan-jalan muter-muter ya di daerah Taman Berkampung. Keren banget ya. Dapat sehatnya bagi yang para UMKM, dapat cuannya, Widi. Jadi semua memiliki apa ya, feedbacknya masing-masing. Ya tentunya pendengar, bagi Anda yang juga masih dalam tempat suasana bekerja, belum pulang-pulang, padahal udah jam pulang, mau pulang tapi kerjaan masih banyak ya. Ya gimana ya, namanya juga kerjaan, namanya juga tuntutan ya, mau gak mau lembur dikit gak apa-apa lah ya. Untuk itu kami bersama Anda lagu dari Calvin Jeremy dengan Nostalgia.

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu.

Lagu Serina, Cinta Pertama dan Terakhirku. Ini baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, saat lagi kita akan hadirkan yakni Beranda Asta Cita. Namun sebelumnya informasi datangnya dari peran seorang ibu dan keluarga. Ini ternyata sangat besar, bukan ternyata lagi, tapi emang besar banget ya, dalam membentuk masa depan anaknya. Namun saat ini banyak anak yang tersesat atau terlantar, dan sebagian justru karena lingkungan terdekatnya sendiri. Anak-anak tidak bisa bersekolah dengan layak akibat keterbatasan ekonomi orang tua, sehingga mereka harus bekerja, membantu bertahan hidup, bahkan menjadi beban keluarga. Persoalan ini semakin berat ketika orang tua berada dalam masalah hukum, baik terkait dengan narkoba, perjudian, maupun kasus dan lain-lainnya. Anak yang seharusnya bersekolah dan mendapatkan dukungan penuh justru kehilangan arah, dan juga perpecahan rumah tangga pun menjadikan anak sebagai korban. Lebih memprihatinkan lagi, beberapa anak itu diduga telah memasuki jaringan yang tidak diinginkan, bahkan terlibat peredaran narkotika. Dalam hal ini, Bupati Malino menegaskan alasan dibalik permasalahan tersebut adalah anak mau mengadu kepada siapa saja di rumah, tidak ada ruang berdiskusi, di rumah ibadah tidak didengar, dan pemerintah belum sepenuhnya hadir menjawab masalah mereka. Lingkungan justru menghakimi dan mengucilkan, lalu mereka mencari tempat yang mana tampak mengisi dan menerima mereka meski sebenarnya membawa ke arah yang salah. Dalam hal ini sebagai kepala daerah, WMPW maupun mengingatkan bahwa dampak jangka panjang ini pasti ada. Oleh karena itu, dia berharap besar kepada Dharma Wanita, Persatuan Kabupaten Malino sebagai wadah para istri dan ibu di lingkungan, birokrasi dan pemerintahan untuk bisa mengatasi hal-hal ini dan bisa menjadikan anak-anak lebih baik lagi ke masa mendatang. Ya, mendengar informasi ini bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni di rri.co.id. Akan kembali kami hadirkan satu lagu untuk Anda sebelum kita menuju Beranda Asta Cita. Ada lagu dari Ferdinand dengan judul Sudah.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: 16 sore ini kami hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Nasional yang mau disiarkan langsung oleh RRI Pro 1 Jakarta.
1: 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Pendengar Beranda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
2: Berkat di balik keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
3: Dari performance itu, awalnya itu saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, jadi jalani saja.
2: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
3: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sopnya. Saudara-saudara kan kita ada berapa, 4 orang yang kuliah.
2: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
3: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini, baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
2: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, Doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
3: Pas mau TC nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman berapa selalu kuliah baru, aduh sudah tidak apa-apa, mama. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di apa tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
2: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
3: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Itu aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
2: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
3: Kalau yang berkesan itu, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
2: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
3: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
2: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insyaallah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo apa ini, Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Nah, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, paling terbanyak kita di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada bagi tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alinya malam ini kami mengundang namanya Pak Agustio, namanya staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2016 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pembelian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas, tapi ada dengan PP nomor 31 2016 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya bersepakat kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit utama, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo.

0: Miranda hasta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri.

0: mengetahui nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tapi kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Nanti kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia

0: Ya, memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Wow. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya. Okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman ya, diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan.

0: belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Karena anaknya sudah besar. Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah. Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong, kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia ingin sekolah, dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia, dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lainnya. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut, itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di Kriya Kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB JPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Dan saya meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Dan ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja. Bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB, YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Proso Utara kan channel informasi dan inspirasi. Setelah Anda mengikuti Beranda Astacita Nasional, saatnya kembali ke program RS1 Tarakan yang mana akan kami hadirkan saat lagi pendengar, ya sekitar 8 menit lagi untuk Anda mungkin bisa bersabar. Yakni Lintas Banjar Nusantara ya, sembari itu kami membersamai Anda dengan lagu dari Good Morning Everyone dengan judul Perhatikan Sejenak.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio.

0: Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Angel. Apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana kabar Bang Fadel sore ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat meskipun cuacanya begitu terik ya sepanjang hari ini.
0: Sama, Nunu kan juga sangat terik sekali hari ini. Tapi kita harus mensyukuri ya. Jadi semuanya bisa berjalan lancar hari ini karena cuacanya mendukung juga.
1: Amin.
0: Baik, Bang Fadel, ada informasi apa sore hari ini untuk pendengar kita?
1: Dari Samarinda ada informasi terkait persiapan paskibraka di IKN, rekan Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Angel. Pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran sang merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Selama karantina, para peserta digembleng secara fisik, mental, dan disiplin untuk memastikan pengibaran bendera merah putih berlangsung sukses. Berikut laporan reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
2: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh panitia HUT dari IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansa mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansa menegaskan, menjadi paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
3: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
2: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara meski waktu persiapan relatif singkat.
4: Harus optimis, tidak boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
2: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus panitia pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
5: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan. Pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembleng kalian sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan yang baik.
2: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Ya rekan Angel, demikian laporan reporter RRI IKN Andreas Trisno dari RRI Samarinda untuk lintas Banjaran Nusantaraya. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Seno. Halo, selamat sore Seno.
1: Halo, selamat sore Angel.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, kami di Palangkaraya. Kalau cuaca dari kemarin sampai sekarang kayaknya masih panas-panas aja nih Angel.
0: Oh, sama ya, hari ini juga kita juga panas nih hari
1: panas
0: ini.
1: Panas banget ya di sana ya.
0: Iya. Baik, rekan Seno, ada informasi apa nih untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Baik Angel, dari Palangkaraya terkait karhutlah, karena di sini juga ada sedikit kabut asap Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jalan Hiu Putih, Kota Palangkaraya mengakibatkan satu unit bangunan burung walet terbakar hebat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
2: Awal titiknya itu merembet ke sana dulu, baru ke sini lagi.
3: Sebuah bangunan sarang burung walet setinggi sekitar 8 meter di Jalan Golden Hill atau Jalan Hiu Putih 21 AA, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jeken Raya terbakar hebat. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi, saat di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Hendrikus Budi juga mengakui bahwa diduga asal api dari kebakaran lahan yang terjadi beberapa hari sebelumnya kemudian kembali menyala dan merembet ke bangunan sarang burung walet tersebut.
4: Ada di Jalan Hiu Putih, Jalan Golden Hill. Ini memang kalau kita melihat kondisi dari kebakaran karhutla atau 68 merambah ke gedung ya,
5: gedung walet.
4: Ini kondisinya memang api bisa menyebar melalui angin, sehingga anak-anak teman-teman pada saat menangani karhutla tahu-tahu dikejutkan ada bangunan yang terbakar. Setelah kita cross-check, ternyata memang api itu lemparan dari angin. Bahkan sebenarnya dari area yang terbakar itu dengan jarak bangunan walet yang terbakar itu masih ada dua rumah di sandingnya. Dua rumah ini nggak apa-apa, yang terbakar malah bangunan waletnya. Nah, karena mungkin ketinggiannya ya, mungkin itu.
3: Sementara itu warga sekitar bernama Hari menyebut pada Senin 3 Agustus lalu sempat melihat aktivitas pembakaran tumpukan kayu di sekitar lokasi, namun tidak diawasi oleh pemilik lahan sehingga menjadi kebakaran lahan. Memasuki Selasa pagi, api kembali menyala dan merembet ke pepohonan sekitar bangunan walet. Daun yang terbakar serta angin yang membawa jilatan api mengenai bangunan dan akhirnya membakar bangunan berukuran 8 x 12 meter itu. Kerugian akibat kejadian ini sekitar 300 juta rupiah.
2: Kalau titiknya aku belum tahu, sebenarnya kan yang punya yang tahu ini titiknya dari mana. Cuman kan kalau dilihat dari sana, awal titiknya tuh berembet ke sana dulu, baru ke sini lagi. Gak bisa berkata-kata.
5: Bisa berkata-kata.
2: Kalau udah musibah memang kayak gini lah.
3: Berdasarkan data terakhir dari BPBD Kota Palangkaraya, jumlah kebakaran hutan dan lahan sampai tanggal 4 Agustus sebanyak 146 kali. Terbanyak di wilayah Kecamatan Jeken Raya 93 kali, Kecamatan Sembangau sebanyak 32 kali, Pahandut 16 kali, dan Bukit Batu 5 kali, serta Kecamatan Rakumpit masih nihil kejadian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Angel, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, warga mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian penggunaan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Salah seorang warga Nunukan, Muhtar, mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak atau BBM subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut membuat waktu tunggu masyarakat untuk mengisi BBM menjadi lebih lama. Muhtar mengaku sering mendapati pengisian BBM menggunakan jerigen lebih dahulu dilayani sehingga kendaraan yang telah lebih dulu mengantri harus menunggu lebih lama. Hal tersebut menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus terhadap pengguna jerigen. Ia menduga terdapat kerjasama antara pihak APMS dengan warga yang melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian pribadinya yang disampaikan berdasarkan kondisi yang terjadi saat mengantri BBM.
2: Ya, begitulah. Di situ banyak ini motor tanter-tanter atau geleng, kadang-kadang diisi duluan, dia beberapa kali dalam satu hari. Kita ini hanya butuh hanya 2-2 liter, saya 3 liter, kita harus mengikut juga antri panjang. Mungkin tukang kumpanya sudah kumpulin sama geleng itu. Mungkin ada jatahnya, misalnya dalam satu geleng sekian ribu, atau dalam istilahnya hitungan satu drum sekian puluh ribu, begitu mungkin. Jadi geleng itu tidak pernah juga dipersulit, karena kelihatannya sudah ACC atau kerjasama begitu.
1: Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, pihak APMS perlu melakukan pengaturan waktu agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang mengantri menggunakan kendaraan bermotor. Menurutnya, sebaiknya pengisian BBM menggunakan jerigen dapat dijadwalkan pada waktu tertentu. Misalnya, pada siang hari saat antrian kendaraan sudah tidak terlalu padat.
2: Seharusnya kalau bisa geleng itu di jam-jam tertentu saja. Contoh misalnya jam tengah hari, nah itu kan sudah lenggang kan, nah bisa masuk. Jangan disamakan jam pagi, akhirnya kan masyarakat atau warga itu kan ya lambat begitu. Karena terhalang sama geleng, motor tander itu. Bukan dilarang, tapi harus di jam-jam tertentu.
1: Muhtar berharap sejumlah APMS di Nunukan dapat mengevaluasi mekanisme pelayanan dengan tetap mengutamakan antrean kendaraan bermotor. Menurutnya, kendaraan bermotor hanya mengisi BBM dalam jumlah sedikit sehingga prosesnya lebih cepat, sementara pengisian menggunakan jerigen dinilai membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi memperpanjang antrean. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Torontaka Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Pagung Taka Tarakan Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore Jubaida.
1: Iya, halo Angel, selamat sore.
0: Gimana kabarnya dan cuaca di Kota Tarakan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sore hari ini Angel, Kota Tarakan masih dalam keadaan yang cerah ini Angel.
0: Wow, sore hari ini semua pada cerah ya. Iya, Jubaida, sore hari ini ada informasi apa nih?
1: Iya, ini terkait dengan Pertamina yang mana masih mendistribusikan BBM satu harga jangkauan masyarakat perbatasan, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Angel, pemirsa dan pendengar. Pertamina Patra Niaga Terminal Tarakan memastikan BBM satu harga untuk melayani warga di daerah 3T di Kalimantan Utara dan masih dilakukan sampai hari ini untuk wilayah Krayan. Pasokan dikirim melalui pesawat udara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
3: Meski armada pesawat yang mengangkut BBM satu harga mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu, namun program ini masih berjalan sampai sekarang. Hal itu dipastikan Full Terminal Manager Tarakan Pertamina Patra Niaga Haryo Soma Pangestu. Sebagai pusat distribusi utama, Full Terminal Tarakan menyuplai kebutuhan energi untuk seluruh wilayah Kaltara yang mencakup Tarakan serta 4 kabupaten yaitu Malinau, Tanah Tidung, Nunukan dan Bulungan termasuk ke wilayah 3T. Pengiriman BBM dilakukan setiap hari sesuai permintaan lembaga penyalur dan mitra retail. Khusus penyuplaian ke daerah terpencil seperti Krayan yang mengandalkan moda transportasi udara, Pertamina memastikan jalur pasokan tetap terhubung.
2: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
4: Sini melayani ke mana?
2: Jadi yang pesawat angkut itu untuk moda udara ke daerah Krayan ya mas ya. Itu 3T juga, satu harga. Ada dua mas sebenarnya. Kami berkontrak dua pesawat ATR ya mas Toban ya. Yang kecil itu pesawat apa?
4: Air tractor
2: ya ATR ya. ATR tractor itu kami berkontrak dua. Satunya dengan Pelita Air Service, yang satunya dengan Patlok. Yang kemarin laka itu dari Pelita Air Service. Kami masih ada satu lagi, moda udara yang dari Pertamina Logistik.
3: Haryo juga menegaskan bahwa ketahanan stok BBM di depo Tarakan berada dalam kondisi sangat aman dengan stok rata-rata di atas 1 minggu. Masyarakat diminta tidak salah paham terkait istilah ketahanan stok 1 minggu tersebut. Menurutnya, angka itu menggambarkan pola rotasi pasokan yang terus berlanjut secara berkala sebelum stok menyentuh titik minimum. Setiap kali kapal pengangkut sandar di Tarakan, volume pasokan yang dibawa mencapai 5.000 hingga 7.000 kiloliter untuk mencukupi seluruh lini produk mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Biosolar. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Angel, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Halo, selamat sore Angel. Bagaimana kabarnya di sana Angel? Di sini panas untuk hari ya.
0: Oh, sama, kabar baik dan cuacanya juga sangat panas sekali sore hari ini Mada. Dan sore ini ada informasi apa nih Mada?
1: Oke, di Kalimantan Selatan ini juga panasnya kadang harus bersabar karena ada pemadaman bergilir. Dan ini informasi terkait buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalsel, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalimantan Selatan. Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara resmi menggugat PLN ke PT UN Banjarmasin. Gugatan ini dilayangkan guna menuntut kepastian hukum serta tanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Lembaga Bantuan Hukum LBH Borneo Nusantara resmi mendaftarkan gugatan terhadap PT PLN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Langkah hukum ini menjadi babak baru dalam menuntut kepastian hukum atas persoalan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Sebelumnya, LBH Borneo Nusantara telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat terdampak. Koordinator advokasi Muhammad Fazri menegaskan pihaknya telah mengumpulkan fakta hukum dan bukti dampak kerugian masyarakat.
3: Untuk mengajukan gugatan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dijamin di Undang-Undang Kelistrikan serta peraturan turunan dari PLN itu sendiri yang diatur oleh peraturan Menteri SDM misalnya berkaitan dengan hak-hak kita untuk diganti rugi, adanya kompensasi itu jelas 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam jelas ketentuannya, belum lagi yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Sama ada hak kita di sana.
2: Dukungan atas langkah hukum ini juga datang dari masyarakat. Salah seorang warga, Alin Markani, mengaku siap mendukung penuh jika persoalan ini dibawa ke meja hijau.
4: Untuk sementara dari kami yang warga biasa belum ada, tapi kayaknya dari pihak yang berwenang, dari kayak lembaga-lembaga hukum kayaknya ada yang meminta begitu loh. Oh, sangat bersedia kalau misalnya ada yang melaporkan, kita mau ikut juga sebagai warga, karena banyak kerugian yang kita rasain gitu.
2: Pemadaman listrik bergilir sendiri terjadi sejak awal Juli 2026 di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pihak PLN menjelaskan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik menjadi penyebab utama krisis kelistrikan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Angel di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itemnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sama

Anda punya informasi, aduan, kritik dan saran seputar fasilitas umum dan pelayanan publik? Ikuti program Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Relay Tanjung Selor 99,9 MHz, dan kanal YouTube RRI Tarakan Official. Hubungi kami di nomor 0821-5320-9845. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya.

0: Kutradamata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pendengar Pro Sultara, kanal informasi dan inspirasi saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni lagu-lagu religi. Dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rizal Wahid.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku. Karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Al-Quran dan Sains, tambang emas tertimbun di lautan. Rasio perbandingan luas lautan dan daratan adalah 71% dan 29%. Tak heran, sumber daya alam termasuk tambang emas lebih banyak di perut lautan ketimbang di daratan. Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah, bahwa terdapat banyak bahan baku emas di lautan. Selain emas, lautan juga ditemukan kandungan perunggu yang jumlahnya sekitar 8 miliar ton. Minyak juga dapat ditemukan di lautan. Jumlahnya mencapai 17% dari total produksi minyak dunia.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Said bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Said bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Said bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Said dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Said seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Said, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Said. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Said. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Said mengambil sehelai kerudung dan memberikannya kepada Said. Lalu Said menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus. Kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Said mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Masih di ruang dengar Anda di 97,9 MHz dan juga di 99,9 MHz. Dan juga pendengar untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam semuanya ya. Selamat kembali memulai aktivitas. Wah, harusnya sih udah pada pulang ya. Tapi ya mungkin memang ada yang baru ingin memulai aktivitas yang dinas malam. Ya semoga kuat deh dinas malamnya dan semoga selalu sehat di malam ini. Jangan suntuk-suntuk ya, semangat deh tetap ya. Insya Allah nanti bisa berjalan dengan baik, bisa pulang istirahat lagi gitu ya. Dan untuk Anda yang saat ini masih berada di perjalanan untuk pulang ke rumah istirahat, udah seharian udah pegel-pegel banget pinggangnya nih, aduh. Ya udah, nanti sampai rumah langsung tidur, jangan lupa sarapan dulu sama orang-orang terkasih. Mungkin di rumah udah ada anak yang nunggu, udah ada istri yang habis masak-masak ya, jadi wajib banget harus makan dulu sebelum istirahat. Ya, membersamain di malam ini pendengar, kembali kami hadirkan informasi terkait dengan pondok pesantren dan sekolah berasrama. Dengan lebih dari 1000 santri diizinkan membangun dapur makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan pada Kamis 6 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut dia pendengar, dapur tersebut ini bisa memenuhi standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Sedangkan pondok pesantren atau sekolah berasrama dengan jumlah santri di bawah 1000 orang tetap dilayani SPPG terdekat. Menurut Zulhas, panggilan akrabnya ini, kebijakan tersebut ini merupakan bagian dari perbaikan tata kelola program MBG. Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Nah, ini khususnya di wilayah Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur di Maluku. Nah, Menko sendiri mengatakan bahwa penyelesaian layanan MBG di wilayah 3T semulanya ditargetkan berlangsung selama 1 bulan. Namun, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan target tersebut dapat dipercepat menjadi pekan ini. Wah, luar biasa sekali ya progresnya. Semoga ini bisa menjadi salah satu penunjang ya bagi para santri biar lebih semangat lagi nanti belajarnya di pesantren ya. Dan tentunya pendengar, informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat. Selamat malam, Warta Berita Intimum Radio Republik Indonesia Malinau, edisi Kamis 6 Agustus tahun 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, bertemu Menteri PU, Bupati Malinau dorong percepatan konektivitas wilayah perbatasan. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimum selengkapnya.

0: Bertemu Menteri PUPR, Bupati Malinau dorong percepatan konektivitas wilayah perbatasan.
1: Bupati Malinau, Wempi Wemawa, mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas di Kalimantan Utara, khususnya akses yang menghubungkan Kabupaten Malinau dengan sejumlah wilayah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dalam pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dodi Hanggodo di Jakarta pada akhir Juli 2026, Wempi menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur yang dinilai strategis bagi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa akses yang menjadi perhatian diantaranya konektivitas menuju kawasan Apokayan yang terhubung dengan Kalimantan Timur melalui Kabupaten Mahakam Ulu, akses Malinau menuju Krayan, serta jalur yang menghubungkan Malinau dengan wilayah Nunukan dan Kabudaya. Menurut WMP, jalur-jalur tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat Kabupaten Malinau, tapi juga menjadi akses lintas kabupaten hingga lintas provinsi. Pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
2: Nah, bagaimana kita berharap dalam situasi ini mampu memacu infrastruktur yang bisa menjamin atau menopang terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat itu, pelayanan kepada masyarakat itu, dan itu kita sudah sampaikan secara langsung dengan beliau, dan saya meminta gambaran kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, apakah dukungan yang akan diberikan kepada kita dalam menyelesaikan beberapa persoalan kita bersama ya, dengan situasi kondisi keuangan negara yang pasti tidak bisa diselesaikan satu kali, pasti ada tahap-tahapannya, dan memilah-milah skala prioritas yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat ya, yang memang berdasarkan aturan dan kewenangan ada di tanggung jawab ya, beliau ya sebagai Menteri PUPR, dan beliau merespon baik.
1: Selain pembangunan infrastruktur baru, WMP juga menekankan pentingnya mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia. Menurutnya, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun merupakan bagian yang tak kalah penting dari pembangunan. Ia menilai infrastruktur yang telah tersedia harus dipastikan berfungsi secara optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sebanyak 306 atlet panahan dari 6 daerah bersaing di kejuaraan BMC 2026.
1: Ketua Panitia Kejuaraan Panahan Bupati Malinau Cup BMC 2026, Helmi Pandawa mengungkapkan, kejuaraan cabang panahan dalam rangkaian turnamen Bupati Malinau Cup atau BMC 2026 telah dimulai pada Kamis 6 Agustus 2026 pagi hingga Minggu 9 Agustus 2026 diikuti oleh 306 atlet. Para atlet tersebut berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Utara hingga luar provinsi. Dalam kejuaraan tahun ini tergolong yang paling banyak dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 200 lebih peserta.
2: Untuk tuan rumah sendiri, Kabupaten Malinau, itu kita mengirimkan ada sekitar 83 atlet, dan kemudian dari Berau 80 atlet, Bulungan itu ada sekitar 65 atlet, dan Tarakan itu 23 atlet, antara KTT mengirim 53 atlet, dan Nunukan sendiri 21 atlet, dan yang terakhir Surabaya ada satu atlet yang ikut berkompetisi di ajang BMC 2020.
3: Untuk kegiatan ini sendiri, rencana yang paling besar momennya nanti di apa nih, yang paling bergensi nanti?
2: Yang paling bergensi nanti pada hari Sabtu, U10 dan U15. Pada saat itu nanti mungkin kita selesainya waktunya akan menghabiskan waktu sampai sore hari ya, karena pesertanya paling banyak di hari Sabtu.
3: Perkiraan jumlah pesertanya berapa itu dari semua? Ya untuk usia U10 sampai U15.
2: Untuk U10 dan U15 itu sekitar 100-an lebih yang ikut dalam kompetisi ini nanti hari Sabtu.
3: Hari Sabtu?
2: Iya.
3: Semua daerah?
2: Iya, semua daerah yang terlibat.
3: Apa yang ditampilkan nanti dari mereka nih?
2: Tentunya yang ditampilkan performa yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena dalam hal ini ada beberapa yang kita sebut bocil yang ikut berkompetisi meraih medali bantala. Ini yang bakalan seru. Ini adalah bibit-bibit yang kita harapkan yang ada di Kaltara, bahkan ada di luar Kaltara, untuk nanti kedepannya bisa berkembang untuk menjadi atlet yang sangat luar biasa di masing-masing daerah.
1: Kejuaraan panahan BMC Cup kelima tahun 2026 ini diharapkan menjadi ajang pembinaan sekaligus pematangan bibit atlet muda yang kelak dapat mengharumkan nama daerah di ajang yang lebih tinggi. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, Bupati Malinau tekankan pentingnya silaturahmi dan toleransi dalam acara pisah sambut Kapolres yang diselenggarakan pemerintah daerah.
4: Bupati Malinau, Wempi Wemawa, menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah, kepolisian, serta unsur masyarakat dalam memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malinau. Hal itu disampaikan Wempi dalam acara pisah sambut Kapolres Malinau AKBP Imam Irawan kepada AKBP M. Anton Satriadi yang digelar di Ruang Laga Fratu Lantai 3 Kantor Bupati Malinau pada Kamis 6 Agustus 2020. Bupati Malinau menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun bersama AKBP Imam Irawan selama menjalankan tugas sebagai Kapolres Malinau selama lebih dari 1 tahun masa tugasnya di Bumi Intimung. Kini AKBP Imam Irawan mendapat amanah baru sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara. Menurut WMP, selama bertugas di Malinau, berbagai persoalan terkait Kantipmas dapat dikomunikasikan dan ditangani secara bersama melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah.
5: Banyak hal yang kita lakukan bersama ya, untuk menjaga Kantipmas di Bumi Intimung ini, terutama beberapa informasi ya, tentang wilayah ya, Kabupaten Malinau dengan masyarakatnya, dengan tantangannya ya, isu-isu sosialnya saya sudah sampaikan, dan yang paling penting ya, kehadiran dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi, baik partai politik maupun organisasi kepemudaan kewanitaan ya, itu semua sudah hadir agar mempermudah masyarakat untuk lebih dekat, lebih akrab dengan pimpinan, bukan hanya Pak Kapolres, tapi juga dengan pimpinan-pimpinan KPD ya, sekaligus membangun kebersamaan silaturahmi ya.
4: Wimpi menegaskan, komunikasi dan silaturahmi yang terpelihara selama ini menjadi salah satu kekuatan Malinau dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Menurutnya, ketika komunikasi antar elemen masyarakat dan pemerintah berjalan baik baik, persoalan yang muncul dapat dibicarakan dan diselesaikan secara bersama-sama. Ia juga menyoroti pentingnya tingkat toleransi yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Malinau. Wempi menyebut kondisi tersebut tidak lepas dari kontribusi seluruh unsur Forkopimda, termasuk kepolisian beserta jajaran Polres Malinau yang selama ini turut berperan dalam menjaga stabilitas daerah. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengar kontingen baru Berau kirim 58 atlet fokus pembinaan mental bibit muda di MBC Cup 2026.
1: Kontingen panahan Kabupaten Berau mengirimkan 58 atlet untuk mengikuti kejuaraan panahan dalam rangkaian turnamen Bupati Malino Cup BMC 2026. Mereka mengikuti kegiatan ini dalam upaya untuk melatih dan pembinaan terhadap para atlet muda agar mendapatkan pengalaman selama bertanding. Hal itu disampaikan Tommy Pramudi Haryono, Ketua Harian Pengcap Perpani Berau, sekaligus pelatih klub Arau, usai bertanding di lokasi pertandingan di lapangan samping Gedung Kuarca Pramuka Kabupaten Malinau pada Kamis 6 Agustus 2026. Tommy menjelaskan alasan utama partisipasi dalam ajang ini, yaitu karena jarak Berau dinilai cukup lebih dekat. Namun yang paling penting adalah membawa para atlet-atlet, khususnya anak muda, untuk mendapatkan pengalaman bertanding. Sedangkan para senior yang ikut lebih berfungsi untuk meramaikan suasana, karena fokus utamanya adalah tetap pada pembinaan atlet muda.
2: Pertama, jangkauan jaraknya dekat dari Berau. Yang kedua, memang kita membawa anak-anak kita. Jadi sebetulnya kalau yang senior-senior ini kan sebetulnya untuk ini aja ya, meramaikan. Tapi kita memang fokusnya lebih ke anak-anak, karena nanti besok hari Sabtu Minggu itu kan lebih ke anak-anak. Jadi pembinaan, kemudian yang pemula-pemula ini kita coba berlatih mental ya. Karena sebetulnya semua olahraga itu intinya bukan di teknik atau apapun, tapi mental. Begitu mentalnya bagus, insya Allah semua akan berjalan yang baik. Jadi itu berani untuk tampil, kemudian berani menerima kekalahan ya kan. Kadang-kadang kan itu juara itu sebetulnya suatu bonus.
1: Bagaimana melihat kesiapan dari panitia terhadap kegiatan ini?
2: Kesiapannya cukup bagus ya. Cuma memang walaupun memang tetap ada beberapa kekurangan, tapi alhamdulillah dari tahun kemarin kita ada di dalam gor sana, kemudian tahun ini di luar, insya Allah dari sisi persiapan kelihatannya lumayan lah, lebih ada kemajuan lah.
1: Tommy berharap melalui pengalaman bertanding ini, mental para atlet muda semakin teruji dan terbentuk. Latihan saja tidak cukup karena mental itu hanya ditempa lewat pertandingan, sehingga akan muncul keberanian saat tampil. Karenanya, dari kejuaraan ini pihaknya akan mencari dan mengikuti ajang-ajang berikutnya agar mereka terus berkembang. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino mendorong pemanfaatan pangan lokal Malino dengan menggelar lomba menu B2SA bagi kelompok wanita tani binaan.
1: Lomba menu beragam, bergizi seimbang dan aman B2SA di Kabupaten Malino menjadi salah satu upaya mendorong pemanfaatan pangan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemberdayaan kelompok wanita tani. Kegiatan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino tersebut diikuti 14 KWT dari sejumlah kecamatan pada Kamis 6 Agustus 2026 di kantor Dinas Ketahanan Pangan lantai 2 Gedung Gadis Kabupaten Malino. Menu yang disajikan peserta berbasis bahan pangan lokal yang dibudidayakan sendiri oleh anggota kelompok. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino, Wilfred Sulaiman mengatakan, lomba tersebut tidak hanya menilai menu yang disajikan, tapi juga menunjukkan hasil budidaya pangan yang selama ini dikembangkan KWT.
2: Program nasional yaitu pemanfaatan pangan keluarga ini dengan bantuan-bantuan yang telah kita berikan, inilah hasilnya. Nah, seperti bantuan sayur-sayuran, contohnya cabai, bayam, kangkung, kacang panjang, timus, gambas, tomat. Mereka kan minimal tidak beli dan syukur alhamdulillah mereka sudah berjualan. Saya ambil contoh di Desa Belayan itu ada kelompok wanita tani, mereka bisa jualan di sekitar kampung dan bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pesat di setiap hari Jumat setiap bulannya. Jadi kelihatan apa yang dikucurkan dana oleh pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan, kelihatan mereka bisa berbudidaya, bisa belajar. Sekarang kami yang ikut lomba ini kami hanya melakukan bimbingan saja. Setelah kami memberikan bantuan, kami melakukan bimbingan. Adapun edukasi-edukasi seperti penanggulangan hama itu sudah mulai mereka. Bagaimana caranya tidak menggunakan bahan kimia, bahan-bahan organik, nah, mereka juga sudah mulai mengerti dan paham.
1: Wilfred menambahkan, pemanfaatan pangan lokal pada akhirnya diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi rumah tangga. Ketersediaan pangan dari hasil budidaya sendiri diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah menekan angka stunting di Kabupaten Malino. Adin Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malino untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus tahun 2026.

0: Pendengar, sebelum berpisah kami sampaikan warta berita Intimung dalam redaksi Sari Berita. Bertemu Menteri PU, Bupati Malino dorong percepatan konektivitas wilayah perbatasan. Pendengar, mewakili kerabat kerja warta berita Intimung yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6, kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

0: Ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Makome Daud teka koi.
1: Aw modin teka me Daud koi.
0: Ay, di long teka kon suruh pun teka tu pegang bus bejepin tu. Sino koi lo talu di mina.
1: Aw bais po koi.
0: Ay, ni mang pagun sino tu koi.
1: Ay lah koi, makau teka ni.
0: Ay pada ke mang ngur baloi kan?
1: Ya, bais po no.
0: Kau. Ayo,
1: koi. Yuk.

0: Sadong kios uang semandak dan naikon goy.
1: Bagus bayes kio tingkang jepe ni lo talu no. Apalagi semandak sinano.
0: Kita dah kan bagus anu baju silau nene goy.
1: Anu mana goy?
0: Awan buat abuk lekon.
1: Atai, guang gegaran aku malap no.
0: Ayo ke.
2: Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib, mohon maaf, kumandang azan isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Kami segenap Al-Kru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan ibadah isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Pendengar RRI Marino dimanapun Anda berada, kami segenap Alkru RRI Marino mengucapkan selamat menunaikan Walisa kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara pendengar RRI Marino, kami akan hadirkan kepada Anda satu buah lagu mengakhiri kebersamaan kita pada malam hari ini. Saudara pendengar, tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Marino. Saya Sumardi, selamat malam, sampai jumpa.

0: Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Selanjutnya nanti setelah Warta Berita, rekan kami akan menemani Anda dengan berbagai hiburan dan juga informasi yang akan tersajikan. Saya Sumardi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
3: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
2: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
5: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
4: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Tanah Presiden Jakarta.
1: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
6: Pengembangan pengembangan budidaya perikanan berbasis silver fishery di Kabupaten Maros sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasid, saat meninjau instalasi tambak silver fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
7: Kami melihat bahwa keberadaan Malaysia strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh-contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvopisari, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik.
6: Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
3: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya
6: gizi. Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Saad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
8: Budidaya bandeng internasional itu contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
6: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.
1: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
10: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
9: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan, itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
11: Dan juga ada diskusi kebijakan, adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
10: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
12: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
13: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing inovator Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
12: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri yang ada di manufaktur.
13: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
14: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
13: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
15: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
17: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
16: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
15: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rupa, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Oke, ya, kita jalani prosesnya, kemudian di jam saya
16: diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RL terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
18: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
19: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
18: 4 miliar.
19: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
18: Dari
20: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
18: Benar juga, nah. Karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
19: Atensi
18: makanya dia minta
19: siapa?
18: 500.
19: Atensi untuk siapa?
18: Untuk orang dalam itu.
19: Yang disebut ini? Ya, Pak Heri Susanto?
18: Dia sebut begitu.
19: Pak Heri yang disebut?
18: Iya.
19: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
18: Enggak pernah.
19: Pernah bertemu?
18: Enggak pernah.
19: Tidak?
18: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
19: Lukman?
18: Dia kenal, iya.
20: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
0: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan saat bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli, menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
20: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Qaudri saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Qaudri menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
22: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
21: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
23: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan perebutan peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih,

0: Kamis yang menyapa malam.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini kami sedang melakukan maintenance rutin pada perangkat pemancar untuk menjaga kualitas siaran. Mohon maaf apabila Anda mengalami gangguan penerimaan siaran dan terima kasih atas pengertian dan kesetiaan Anda mendengarkan Pro 3 RRI.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Pendengar, Indonesia mengecam dan menegaskan kekerasan warga Israel dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, kompleks Masjid Al-Aqsa, dan tepi barat tidak boleh dibiarkan dan dinormalisasi. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir yang hadir mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono pada pertemuan tingkat menteri mengenai Yerusalem di Amman, Yordania pada 5 Agustus 2026. Dalam pernyataannya, Wamenlu Tata menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Hashmit Custodianship atas tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Al-Haram Al-Sharif, serta kemerdekaan negara Palestina sejalan dengan hukum internasional. Wamenlu Tata juga menyoroti landscape politik di Timur Tengah yang saat ini telah berubah drastis akibat meningkatan aktivitas pemukiman ilegal Zionis di tepi barat, agresi Israel di Gaza, Suriah, dan Lebanon, serta eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran. Indonesia dorong langkah nyata lindungi Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, dan Palestina. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Profesor Ion Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Ion Mahmudi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman, ya.
0: Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Ya. Prof, Indonesia menyerukan langkah nyata untuk melindungi Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Menurut Anda, langkah nyata seperti apa, Prof, yang paling realistis yang dapat dilakukan Indonesia selain mengeluarkan pernyataan diplomatik?
2: Ya, saya kira kan ini pernyataan penting ya untuk menjaga posisi Indonesia. Karena biar bagaimanapun Al-Aqsa itu kan menjadi semacam jantung perjuangan rakyat Palestina ya, karena di wilayah Yerusalem Timur yang sekarang diklaim ya sebagai wilayah Israel, dan kedutaan Amerika juga kan sudah dipindahkan di wilayah itu. Nah, posisi ini tentu harus dipertahankan agar tidak bergeser ya ke pemilikan dari wilayah terutama Al-Aqsa, karena statusnya kan status quo ya, dan dalam pengawasan internasional tidak boleh diduduki oleh Israel. Tapi kan realitasnya itu yang terjadi, sehingga statement ini tentu juga harus di follow up ya, berkaitan dengan langkah konkret seperti apa yang bisa dilakukan. Tentu yang pertama kan bagaimana

0: aksi-aksi penguasaan, perusakan atau pembatasan ya hak warga negara Palestina yang Muslim untuk mengakses ya Masjidil Aqsa itu ya harus dibuka begitu ya agar tidak ada upaya-upaya yang mencoba mengganggu atau bahkan melakukan pengerusakan terhadap situs ya umat Islam, karena ini kan juga menjadi situs sejarah yang harus dilindungi ya sampai kemudian kelompok-kelompok garis keras Israel yang settlement atau juga bahkan tentara Israel justru melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan atas eksistensi Masjidil Aqsa.
1: Ya. Prof, sejauh mana Prof, Indonesia ini memiliki pengaruh dalam mendorong negara-negara anggota OKI untuk bisa mengambil kebijakan yang lebih konkret terhadap isu Palestina?
0: Ya, sebenarnya kan pendirian negara organisasi kerjasama Islam OKI itu kan memang didasari pada komitmen bersama ya untuk menjaga eksistensi Masjidil Aqsa ya. Jadi kalau Masjidil Aqsa itu ya statusnya berubah ya, maka tentu relevansi OKI menjadi tidak ada lagi, karena tidak ada perjuangan yang bisa dilakukan untuk melakukan penjagaan terhadap Masjidil Aqsa. Maka tentu revitalisasi OKI ya perlu diperkuat kembali agar muncul kembali sebagai organisasi kerjasama dunia Islam yang fokus ya untuk menjaga Masjidil Aqsa, karena itu kan menjadi tugas bersama, termasuk di dalamnya adalah negara-negara Arab ya yang tergabung di dalam Liga Arab.
1: Ya. Kalau kita bicara dinamika kawasan ini Prof, bagaimana perubahan konstelasi politik Timur Tengah termasuk normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel mengubah posisi tawar Palestina saat ini?
0: Kebijakan Israel ya melakukan genosida, pembunuhan

0: adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.
1: Sembilan 5,3 Radio Republik Indonesia Malina. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di manapun Anda berada. Edisi malam hari ini 6 Agustus 2026 bersama Eni yang bertugas menemani Anda. Dan kita akan ikuti mimbar agama Islam untuk malam hari ini pendengar, bersama Pro 1 RRI Tarakan. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Amin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, di saat Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita manusia tentang keadaan kehidupan kita di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Para pendengar sekalian, Allah yang mengatakan bahwa kita semuanya benar-benar dalam keadaan rugi ketika kita hidup di alam dunia ini. Dan di antara salah satu kerugian yang paling banyak diderita oleh umat Muhammad setelah mereka beriman kepada Allah adalah seringkali kita melewatkan kesempatan-kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah ingin memberi pahala-pahala terbaik bagi hamba-hambanya, tapi dengan begitu mudah, tapi begitu saja kita melewatkannya. Para pendengar sekalian, sebagai contoh misalnya, ketika selesai bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan memberi satu bonus yang paling hebat, tinggal kita tambahkan saja dengan 6 hari maka puasa kita dianggap seperti berpuasa selama 1 tahun. Banyak orang yang melewatkannya, banyak orang yang tidak berpuasa Syawal. Banyak dari kita yang melewatkan kesempatan itu. Maka rugi para pemirsa, para pendengar sekalian. Kemudian yang kedua, ketika Allah mengatakan melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sabdanya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an baik faham maupun tidak faham, maka satu hurufnya berpahala 10 kali lipat. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang hari ini enggan membaca Al-Qur'an. Mereka disibukkan hari-harinya dengan membaca status-status media sosial, satu huruf pun mereka tidak lewatkan dari status-status tersebut yang di dalamnya sebagian besar banyak mengandung fitnah dan kebohongan, atau sekarang kita sebut dengan berita hoaks. Al-Quran tidak dijamahnya lagi, Al-Quran tidak dibacanya lagi. Ada yang membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja, dan setelah Ramadan ia berhenti total, dan ia merencanakan kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Apa jaminannya para pendengar sekalian bahwa kita nanti di bulan Ramadan tahun depan akan bertemu lagi? Tidak ada jaminan sama sekali. Maka rugi orang yang sampai hari ini meninggalkan membaca Al-Quran. Yang lainnya lagi, para pendengar sekalian, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwa orang-orang yang bersedekah, maka di sisi Allah sedekahnya dianggap sampai 700 kali lipat diberi pahala. Banyak orang yang melewatkan fakir miskin, banyak orang yang tidak mau mewakafkan hartanya ke masjid-masjid Allah, ke jalan-jalan Allah. Makanya ketika meninggal, semua orang yang kekurangan amal ini mereka bermohon kepada Allah agar mereka diberi waktu sebentar, agar tidak dicabut dulu nyawanya. Untuk apa mereka bermohon? Dalam Al-Quran disebutkan fa'as-saddaqa wa'akum minas-salihin. Biarkan kami kembali hidup ya Allah, jangan dulu cabut nyawa kami. Kami ingin bersedekah agar kami termasuk orang-orang yang soleh nantinya. Itulah perkataan orang-orang yang telah meninggal dunia, yang mereka melewatkan kesempatan selama hidup di dunia ini dengan mungkin berbuat sia-sia. Jadi itu para pendengar sekalian. Kemudian yang berikutnya, kita lihat nanti dalam hitungan kurang lebih 3 pekan yang akan datang, kita akan segera menghadapi hari besar yang di dalamnya ada amalan besar yang sering kita menyebutnya dengan berkurban. Maka mari kita melihat diri sendiri, apakah kita akan melewatkannya nanti atau tidak. Padahal kalau kita benar-benar beriman, yakin dengan pahala yang Allah beri, sungguh dia tidak akan melewatkan kesempatan berkurban itu. Berkurban perintahnya bukan seumur hidup sekali, bukan, tetapi perintah berkurban itu adalah perintah setahun sekali. Bahkan Rasulullah berjanji. Janji Rasul itu sama dengan janjinya Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Yang artinya tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan amalan menyembelih hewan, menumpahkan darah hewan. Sesungguhnya hewan yang dikurbankan itu pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakkan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat khusus sebelum ia jatuh ke tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk berkurban. Para pendengar sekalian, saking dahsyatnya pahala dari berkurban, Rasulullah menyambung kalimatnya dengan mengatakan bahwa semua hewan kurban itu akan datang kembali di hari kiamat nanti. Untuk apa mereka datang? Mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Maksudnya hewan-hewan yang sudah kita kurbankan, mereka nantinya akan bersaksi di hadapan Allah, akan membela kita di hadapan Allah di saat kita tidak ada pembela, di saat kita tidak tahu di mana anak kita, kita tidak tahu di mana istri kita, di mana suami kita, maka di situ kita butuh pembela. Dan hari itu tidak adalah hari yang tidak ada syafaat kecuali syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada hari itu, salah satu pembela kita di hari kiamat nanti adalah hewan yang kita kurbankan. Seakan-akan mereka berkata di hadapan Allah, "Ya Allah, mereka menyembelih kami karenamu, ya Allah. Mereka menyembelih kami karena taat kepadamu, ya Allah." Para pendengar sekalian, sungguh kalau kita yakin terhadap Nabi, yakin terhadap Allah, maka kita tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi tentunya timbul pertanyaan, mengapa orang-orang melewatkan ini? Mengapa orang-orang banyak melewatkan kesempatan yang diberikan Allah untuk masuk surga? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah." Sekali-kali tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan akhirat. Jadi para pendengar sekalian, rata-rata hamba Allah ini, yakni manusia, selalu suka yang instan-instan. Mereka suka yang dipercepat. Mereka suka yang nampak-nampak. Watadharunal akhirah, lalu mereka melalaikan akhirat. Itulah sifat manusia. Tenggelam dalam cinta dunia, lupa bahwa di dunia ini apapun yang kita lakukan pasti berakhir. Di saat kita meninggal dunia, kita tinggalkan dunia, maka yang ada pada kita hanyalah amal kita. Seluruh harta kita tinggalkan, disitulah penyesalan demi penyesalan, disitulah kita merenung. Ternyata tidak satu tahun pun kita berkurban. Ternyata amalan-amalan sunnah hampir semuanya kita tidak kerjakan. Para pendengar sekalian, ketika kita mendengar ada pasar murah, lalu kita melihat orang pulang dengan menenteng minyak atau sembako murah, lalu kita bertanya, "Masih adakah?" Lalu orang itu mengatakan, "Tidak ada lagi, semuanya sudah habis." Lalu hanya urusan seperti itu saja kita menyesalinya. Tapi kita kadang-kadang tidak menyesali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala berlimpah, lalu kita lewatkan begitu saja. Puasa Syawal lewat, ngaji baca Quran lewat, kurban lewat, sedekah lewat, sholat jamaah di masjid lewat. Dia lebih memilih sholat di rumahnya, padahal Allah sudah berjanji bagi yang sholat jamaah di masjid akan mendapatkan 27 kali lipat lebih hebat daripada mereka yang sholat di rumahnya. Seandainya itu berbentuk harta, atau seandainya seorang muazin menambahkan kalimat azannya bahwa yang sholat di rumah hanya dapat 1 juta, yang sholat di masjid siap dibagikan 27 juta. Nah itu misalnya, seandainya itu berbentuk uang, maka yakin semua orang pasti akan ke masjid. Kenapa? Karena mereka tuhibbunal ajilah, suka yang nampak-nampak, suka yang nyata-nyata. Maka hanya orang beriman yang tinggal meyakinkan diri bersama Allah dengan segala yang dijanjikan Allah. Maka mudah-mudahan dengan renungan ini kita dapat mengambil hikmah, kita dapat mengambil pelajaran bahwa amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan itu adalah sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika itu rutin kita lakukan. Kita jangan memandang bahwa itu hukumnya hanyalah sunnah, tapi kita melihat keutamaannya, kita melihat fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah-ibadah, terutama ibadah wajib tentunya, dan kita jangan selalu meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Baik para pendengar sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan demikianlah tadi kita ikuti mimbar agama Islam. Selanjutnya, sebelum kita ikuti obrolan komunitas untuk malam hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu mini drama kali ini dengan judul Teman Senasib. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Mang Duduk, Mang Duduk, di mana orang itu nggak nyahut-nyahut ya? Barangkali nggak praktek. Tadinya pingin ngobrol mumpung lagi nggak ada pelanggan. Dasar Mang Duduk, disamperin malah nggak ada. Ya, terpaksa balik lagi.
1: Siapa yang berani-berani menggangguku, ha? Tidak sopan.
0: Saya Mang Didi. Mang Dudunya ada?
1: Dudu iya. Sohib kamu itu?
0: Iya. Kamu siapa?
1: Kamu Didi sudah pikun ya? Sudah tidak mengenaliku lagi, ha?
0: Betul. Saya tidak mengenali suaranya. Maaf. Yang saya ingat, ini ruangan prakteknya teman saya, Mang Duduk.
1: Kamu benar-benar telah melupakan teman karibmu. Terlalu.
0: Aduh, siapa sih Mbah ini? Saya benar-benar nggak tahu. Maaf.
1: Jangan sembarangan memanggilku dengan panggilan Mbah.
0: Habis siapa?
1: Panggil aku dengan panggilan biasa.
0: Iya, siapa?
1: Panggil aku Raden Duduk.
0: Siapa? Raden Duduk? Bisa-bisanya kamu mempermainkan saya sampai ketakutan begini. Tega ya Mang Duduk ini.
2: Maaf sahabatku. Ada apakah gerangan Tuan Sudi mendatangi ruangan praktekku? Mau dipijit?
0: Mang Duduk ini bercanda saja.
2: Sambil duduk Mang Didi, silahkan.
0: Iya Mang Duduk, terima kasih. Loh, kursinya mana nggak ada Mang Duduk?
2: Masa? Kan biasanya di situ. Emang nggak kelihatan?
0: Kelihatan dari mana? Kan kita ini sama-sama nggak bisa melihat alias tunanetra.
2: Duduk ini. Mang Didi, bagaimana pelanggan hari ini? Rame?
0: Lumayan, Mang Duduk. Sudah ada 4 orang.
2: Wah, banyak.
0: Bagaimana pelanggan Mang Duduk? Sudah dapat berapa orang?
2: Ya, lumayan juga. Hari ini 3 orang. Alhamdulillah, ada pemasukan untuk hari ini.
0: Iya, alhamdulillah ya Mang Duduk ya. Ngomong-ngomong, Mang Duduk, ada pengalaman apa nih selama mijit di sini?
2: Saya jadi ingat Mang Didi, ada pengalaman lucu.
0: Di mana Mang Duduk?
2: Iya, di tempat praktek saya. Tadi itu tadi. Tadi itu ada pelanggan yang mau dipijit. Katanya sakit pinggang.
0: Iya.
2: Ya, saya suruh orang itu membuka bajunya. Setelah saya tunggu, kok lama banget orang ini membuka bajunya. Lalu saya tanya orang itu, Pak, sudah buka bajunya?
0: Terus?
2: Dia nggak menjawab. Lalu saya tanya lagi sambil menepuk pinggangnya, Pak, sudah buka bajunya belum?
0: Apa cina?
2: Lalu dia menjawab sambil kaget, Mang Didi. Oh, sudah selesai ya, Mang? Loh. Terima kasih, ini bayarannya. Saya bilang, Bapak belum selesai ngomong, dipotong sama dia sambil berkata, Mang, saya permisi, mijitnya bagus.
0: Wah,
2: lalu dia pergi. Nah, saya melongo dan berpikir, jangan-jangan Bapak itu tertidur pulas diranjang pijit waktu setelah buka bajunya. Ada ya orang macam itu.
0: Wah, beruntung dong Mang Duduk, mijit enggak jadi tapi tetap dibayar. Hebat Mang Duduk malah.
2: Iya Mang Didi, Mungkin sudah rezekinya barangkali.
0: Betul, itu sudah rezeki.
2: Kalau Mang Didi punya pengalaman lucu nggak?
0: Ada, Mang Dudu.
2: Apa?
0: Ada, saya juga. Jadi begini, waktu itu saya naik angkutan kota dari rumah mau ke sini.
2: Oh iya.
0: Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba supir mengerem mendadak. Otomatis semua penumpang pada kaget, Mang Dudu.
2: Pasti itu, Mang Didi.
0: Saya bertanya pada supir.
2: Gimana?
0: Ada apa, Pak Supir? Kata supir, ini katanya ada yang nyebrang sembarangan.
2: Oh, gitu.
0: Kata saya, iya ya. Padahal kalau nyebrang itu lihat-lihat dulu. Kan hari sudah siang. Lihat tuh, sudah ada sinar matahari. Penumpang di angkot kayaknya pada menahan tawa setelah mendengar komentar saya. Tiba-tiba salah satu penumpang ada yang menanyakan jam pada penumpang lain.
2: Gimana?
0: Katanya, jam berapa sekarang, Pak? Kata salah satu penumpang menjawab, jam 6. Saya ikut menimpali, jam 6 pagi. Kata yang ditanya, iya jam 6 pagi. Emangnya kenapa? Bapak tidak percaya? Nah, lihat jam saya. Nih, lihat jam saya. Rupanya dia tidak sadar, Mang Dudu, akan keadaan saya. Saya tidak bisa melihat.
3: Lagi pada asik ngobrol nih. Kedengarannya seru.
0: Iya, mari gabung. Situ Mang Dodo.
3: Iya, saya Dodo. Kalian pikir siapa?
0: Ya, saya kira yang mau dipijit pinggang kayak pelanggan Mang Dodo.
2: Eh, Mang Dodo.
3: Ya.
2: Kok baru nongol?
3: Iya, baru selesai. Jadi baru bisa nyantai.
0: Emang sudah dapat berapa pelanggan, Mang Dodo?
3: 5 orang. Ya, lumayan lah. Eh, Mang Dodo.
2: Iya.
3: Mang Didi. Lagi pada ngobrolin apa?
2: Oh, ini biasa. Lagi nyantai, lagi cerita pengalaman lucu yang dialami masing-masing, Mang Dodo.
3: Mang Dodo.
2: Ya.
3: Radio transistor masih ada?
2: Radio?
3: Iya.
2: Oh, ada. Memangnya kenapa, Mang Dodo?
3: Coba dinyalain, biar ada hiburan.
2: Oh, iya. Tunggu sebentar ya.
0: Iya, benar.
2: Kalau nggak salah, disimpan di pinggir. Sebentar ya, saya cari dulu. Oh, nah ini. Saya nyalain dulu ya.
3: Iya, nyalain.
4: Saudara pendengar, saat ini telah terjadi krisis moral di mana-mana. Di antaranya, ada seorang anak menganiaya ibu kandungnya gara-gara dilarang bergaul dengan para preman. Seorang buronan kasus korupsi berhasil ditangkap oleh pihak aparat setelah buron selama 3 tahun. Selanjutnya, satu keluarga kaya tega membiarkan tetangganya yang miskin.
3: Amang-amang, dengar nggak berita barusan?
4: Tertolong lagi.
3: Sangat mengkhawatirkan.
0: Iya ya, sudah makin menurun moralitas masyarakat kita teh.
3: Iya.
2: Padahal mereka secara fisik orang-orang normal. Apa ya yang kurang?
3: Duduk. Mau tahu kekurangan mereka?
2: Apa, Mang Dodo?
0: Apa, Mang Dodo?
3: Yang kurang dari mereka adalah mata.
2: Masa mata?
0: Iya,
2: Mang Didi.
0: Mata.
2: Kan mereka itu pada bisa melihat.
0: Betul.
2: Kok dibilang kekurangan mata?
3: Bukan mata lahir.
2: Tapi apa, Mang Dodo?
3: Mata batin.
0: Oh, begitu.
2: Betul juga ya. Mereka buta mata batinnya.
3: Amang-amang, didengar-dengar lagu itu sama seperti nasib kita ya?
0: Iya ya. Tanpa penglihatan kita lalu hidup ini.
2: Terus Mang Didi, tongkat yang di tangan menjadi teman abadi.
0: Iya.
2: Sama dengan kita.
0: Betul.
3: Iya. Cuma melalui suara dan meraba kita bisa mengenal orang di sekeliling kita. Persis ini mah.
2: Betul.
0: Terang dan indahnya dunia ini tak dapat dinikmati. Yang terasa di setiap waktu hanyalah kegelapan. Nasib.
2: Tapi teman-teman, walaupun nasib kita berbeda dengan orang kebanyakan, Tetapi kita harus tetap mensyukurinya.
0: Iya.
2: Atas apa yang kita terima.
3: Betul. Iya, benar. Kita harus tetap semangat, berusaha, dan berdoa.
0: Betul. Iya, betul. Yang penting hati kita ikhlas.
2: Betul.
0: Dan tetap berteman.
3: Iya.
0: Oke.
2: Oke.

0: kami temani dengan Religi Pagi, siraman rohani yang menyejukkan hati. Kuliah subuh setiap Senin hingga Sabtu.
1: Kaum muslimin dan muslimat pendengar Religi Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
2: orang yang selalu menjaga waktunya ibadah salat diberikan 5 penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Sabda Bina Umat dan Dialog Iman Katolik setiap hari Minggu.
3: Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Damai Sejahtera di Tengah Badai.
4: Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
0: Religi Pagi mulai jam 5.30 sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah. Religi Pagi juga bisa Anda ikuti di website rri.co.id, rri.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Linso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu. Ada Arman Maulana dengan lagunya Hanya Engkau Yang Bisa. Terus juga ada Admes tadi Nyaman Andita Jangan Putus Asa. Menemani istirahat malam Anda di hari ini pendengar hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu nanti Jazz Music akan kembali menemani Anda, menemani Anda yang akan beristirahat menjelang tidur ya, dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam, selamat beristirahat. Kita akan kembali ke lagu berikutnya. Kali ini dari lagunya Bunga Citra Lestari dengan judul Wanita Terbahagia. Selamat mendengarkan.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan sajian lagu di Jazz Musik untuk malam hari ini edisi 6 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Akhirnya saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali Radio Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 7 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malino.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, edisi siar tanggal 7 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia, dipanjerluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapores Malino. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rian. Di pagi hari ini edisi siar tanggal 7 Agustus 2026. Dan selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di pagi hari ini, dan selamat menjalani aktivitas Anda dan berbagai informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan dengarkan ceramah agama di ruang dengar Anda di Mutiara Pagi bersama RRI Malino, menjadi pribadi yang bermartabat bersama Ustadz Hakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Semoga Allah yang maha indah, yang sangat mencintai keindahan, menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki keindahan lahir, batin. Karena Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah maha indah dan teramat mencintai keindahan. Allah menciptakan dunia ditata sedemikian rupa sehingga tampak indah. Bahkan Allah menciptakan sorga, dan cerita sorga itu cerita tentang keindahan, tentang alamnya, tentang rumah dan istananya, tentang bidadara dan bidadari yang menghuninya, tentang perhiasannya, tentang lantai yang indah. Subhanallah. Allah pun menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat indah raut muka, rambut. Bahkan lebih dari itu, ada sesuatu yang tidak pernah terhapus oleh tua, yaitu pribadinya sangat indah. Kalau tubuh beliau sudah tidak nampak, tapi keindahan pribadinya, subhanallah, sampai saat ini akan teraba oleh hati kita. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidup ini disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan juga dicintai oleh hamba-hamba Allah, patutlah kita selalu bertanya tentang sejauh mana keindahan diri kita. Indah, indah, indah. Kalau kata-kata ini sering berdengung pada diri kita, insya Allah akan mempengaruhi pribadi kita. Buya Hamka, kalau tidak salah, pernah mengatakan, mengapa tidak engkau lihat langit yang biru dengan awan seputih kapas disulam burung berterbangan, sungguh indah. Atau engkau tatap bukit yang hijau, amat indah. Atau engkau turun lereng bukit, gemercik air mengalir, bunga-bunga dengan aneka warna merebak dengan harum mewangi, amat indah. Atau engkau bangun pada malam hari, kau lihat taburan bintang di langit, bulan yang tidak pernah bosan orang menatapnya, amat indah. Atau engkau dengar suara cengkrik, katak bersautan, amat indah. Kalau hatimu mencintai keindahan, niscaya engkau akan terpelihara dari keburukan dan kejelekan, karena kejelekan itu tidak pernah bersatu dengan keindahan. Lalu mengapa hati yang cuma satu-satunya ini harus kita isi dengan kedengkian, kebencian, buruk sangka yang jelek? Apa komponen menjadi indah? Satu, Ini yang umum saja terlebih dahulu. Indikator umum. Ternyata indikator pertama, sesuatu itu menjadi indah setidaknya tiga pasang ini. Bersih, rapi, terpelihara. Bersih, rapi, terpelihara. Siapapun yang tidak memiliki standar ini rusak keindahannya. Punya rumah bagus, tapi kotor. Barang-barangnya berantakan, tidak rapi, dan tidak terpelihara. Hilang keindahannya. Punya rambut bagus, tapi tidak bersih. Selain acak-acakan, bergelantungan kutu dan ketombe, hilang keindahan. Punya gigi bagus, rapi, tapi tidak pernah dirawat, kuning di sela-selanya, di depan, saya kira hilang keindahan. Punya badan bagus, tapi kotor, daki, panu, tidak terpelihara. Punya janggut, tidak bersih, kotor, ada bekas makanan, tidak rapi, kemana saja, tidak terpelihara. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang terus-menerus menjaga, mencintai kebersihan, kesucian dirinya. Nah, gampang sekali untuk mengetes kita senang tidak kepada bersih. Berapa kali tiap hari kita mengatakan bersih? Karena orang yang mencintai sesuatu itu banyak disebut-sebut. Orang yang mencintai harta, hartanya disebut-sebut. Orang yang mencintai rambut, rambutnya disebut-sebut. Orang yang mencintai istri, istrinya disebut-sebut. Orang yang mencintai gelar, gelarnya disebut-sebut. Orang yang mencintai kebersihan dan kesucian itu selalu disebut-sebut dalam kesehariannya. Tiap hari berapa kali nyebut bersih, suci, kalau itu jarang disebut, insya Allah berantakan, kotor itu bagian dari dirinya. Anak-anak, ayo bersih. Ini sudah bersih belum? Ayo kita bersihkan. Makin sering kita menyebut bersih, itu berarti sudah tertanam kecintaan terhadap bersih. Makin jarang menyebut bersih, makin jarang bersih. Jangan ingin yang bagus. Rumah bagus belum tentu indah. Yang indah itu adalah rumah yang bersih, rapi, terpelihara. Jangan ingin penampilan yang bagus, belum tentu indah. Penampilan bagus, baju mahal, kusut, bekas sayur lodeh di sini, kotor, tidak rapi. Maka saudara-saudaraku sekalian, secara umum saja dulu sekarang, pastikan siapapun yang ingin tampil indah, kebersihan, kesucian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan dirinya dan amat merugi orang yang mengotorinya. Sudah, pokoknya mulai saat ini penampilan bersih tidak, rumah bersih tidak, naik kata-kata bersih tidak, makin sering kata-kata kotor, kata-kata jorok, gurauan-gurauan yang porno, jatuh. Makin sering pikiran kotor, tidak akan kemana-mana. Pikiran yang kotor, dekat kepada perbuatan kotor. Hilang keindahan. Ada laki-laki gagah, ganteng, ngomongnya jorok, jatuh itu. Itu yang pertama. Sudah, tidak apa-apa. Wajah kita segini adanya, yang penting bersih dari kotoran. Mulut kita, bibir begini adanya, yang penting bersih kata-katanya. Harta kita sedikit tidak apa-apa, yang penting bersih dari yang haram. Bersih, bersih, bersih, bersih. Insya Allah akan memperindah diri kita. Satu, dua. Ini yang lebih khusus ini ya. Apalagi komponen yang penting dari keindahan. Sabrun jamil. Sabar. Ternyata orang-orang itu akan jauh lebih indah daripada topengnya ketika dia punya kesabaran. Makin sabar, makin indah. Makin tidak sabar, makin tidak indah. Anak kecil kelas 4 SD demam. Dia pegang badannya hangat. Mama, kelihatannya saya agak sakit. Jalan ke dapur, buka kulkas, ambil air dingin, masukkan ke rantang. Ambil waslap, dia naik ke tempat tidurnya, kemudian berbaring, tarik selimut, masukkan waslap, masuk ke air, kompres sendiri. Orang akan berdecak kagum. Subhanallah, kecil-kecil, sabar. Bandingkan dengan ibu-ibu. Halo, liur. Wah, panas. Halo. Walaupun cantik, walaupun pakai baju bagus. Halo. Eh, cangkeng apa? Pinggang. Wei. Ada orang yang kalau ketemu tuh tidak pernah cerita bahagia. Tiap hari judulnya berbeda. Tapi temanya sama. Derita tiada akhir. Ada itu. Masya Allah. Ketemu. Ah, itu kompor. Meledak pinggirnya. Aduh. Besoknya. Aduh, saya kesetrum. Lusanya genteng bocor. Ini kucing berantem. Hari besok lagi. Ban kempes. Ah, celaka. Sepatu tinggal sebelah. Ada orang yang tiap ketemu tuh penderitaan yang diceritakan. Walaupun cantik, tampan, tubuhnya indah, hilang dengan ketidaksabaran. Ciri orang yang tidak sabar banyak mengeluh. Ciri orang yang tidak sabar banyak mencela. Seperti intan dihantam batako. Kalau intan ditimpa batako, maaf, ini batu intan ya. Karena kalau intan Komala Dewi ditimpa batako urusannya berbeda, maaf. Batu intan ditimpa batako, intan tidak robah bentuk, tetap berkilau-kilau, harga tidak robah, batakonya yang belah. Tapi peuyeum ditimpa batako, peuyeumnya robah, robah bentuk, robah rupa, robah rasa, dan robah harga, batakonya utuh. Orang-orang yang sabar ditimpa fitnah, caci maki, kurang uang, penyakit, hantam kiri kanan. Musibah yang menimpa itu adalah sarana untuk mengangkat derajat kita. Sarana untuk memperlihatkan keunggulan dan kemuliaan kita. Sarana yang mengundang salawat, rahmat, dan tuntunan dari Allah. Jadi bukan musibah yang jadi masalah. Tidak akan hina oleh musibah. Justru yang jadi musibah itu adalah kalau kita tidak sabar menghadapi musibah. Wabashiris sabirin, gembirakan orang yang sabar. Sudah, pokoknya kalau ingin lebih cantik daripada topengnya, maka usahakan latihan sabar, sabar, sabar, sabar. Saya harus menjadi orang yang sabar. Sabar itu kelihatan pada pukulan pertama. Kalau sedang begini susah kelihatan sabar, ini susah sabar. Tapi ketika ada teman sebelahnya kentut, maaf ya, buang angin, baru itu ketahuan kesabarannya. Bagi orang yang indah, tetap tenang. Walaupun dia sudah mendengar suara tersebut, walaupun dia mencium dengan jelas bau-bauan, tetap. Kamu ini makhluk kasar atau makhluk halus? halus pribadi. Rasulullah adalah seorang pemberani, seorang petempur sejati, tidak pernah gentar melawan musuh sekalipun, selalu berada di barisan paling depan dalam peperangan terdahsyat sekalipun. Tapi beliau dikenal orang yang lembut, tutur katanya halus, penuh kasih sayang, karena ternyata kelembutan inilah yang akan mengangkat derajat kita. Kasar, berangasan, angkara murka, emosional, hancur. Atasan gagah, dasi handphone, jam yang mahal, pin mahal, tapi pemarah, kata-katanya kasar, ketus, bengis, rontok itu. Dia lebih murah dari jasnya. Jas 1 juta, mungkin beliau 200 ribuan lah. Cincin, mungkin 5 juta. Rolex, mungkin 10 juta. Pulpen, mungkin 3 juta. Apalah artinya segala dipakai kalau yang punyanya gak berharga. Dan harga itu jatuh kalau kita sudah termasuk orang yang kasar, bengis, emosional, temperamental. Jatuh. Mau tidak? Punya istri, jelita. Wah, tapi kasarnya luar biasa. Ayang sini kamu. Wah, suami. Bawa pemukul. Kata-kata kasar menghancurkan. Ah, mari saudara-saudaraku pecinta kemuliaan di sisi Allah, kalau mau berbicara, pilihlah kata-kata yang terbaik, sampaikan dengan penyampaian terbaik, karena kata-kata itulah yang akan kembali kepada kita. Anak memanggil orang tua, "Mama," sudah tidak layak dalam Islam. Sama suami memanggil istri, "Mama, ma, kenapa? Ma, mama." Verbalnya sama, persis, "Ma, ma, ma." Tapi nada menunjukkan siapa yang berbicara. "Bi, bibi." Nah, ini bisa persepsi berbeda-beda. Saudara-saudaraku sekalian, sayang kalau kita menggolongkan ketus, bengis, hilang keindahan diri kita. Guru kami di Mekah sana, orang Afrika, kulitnya hitam, tidak termasuk yang tampan hitungan manusia yang merindukan lahiriah saja. Tapi subhanallah, kalau menatap wajahnya itu sejuk, melihat senyumannya, sejuk batin ini. Belum lagi sapaannya, "Assalamualaikum," lembut. Padahal dikenal sebagai orang yang pemberani dalam peperangan. Tapi kesantunannya, kelembutannya, Masya Allah. Oleh karena itu miliki 4S ini, masih ingat 4S ini? Satu, apa kalau ketemu orang? Senyum. Dua, salam. Tiga, sapa. Empat, santun. Inilah. Ini lebih berharga daripada penampilan kita. Pakai baju bagus. Good morning. Bahasa Inggris, 4. Ngobrol monang-moning begitu. Maaf saudaraku yang bernama Monang ya. Hati-hati, hati-hati. Ketemu orang, senyum dengan tulus. Ucapkan salam dengan baik. Sempurnakan salam. Sapa dengan penuh rasa hormat. Bersikap santun. Ini jauh lebih berharga daripada mode sebagus apapun yang dipakai, daripada perhiasan seindah apapun yang bergelayutan pada tubuh kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, orang tua, ya semua maksudnya. Hati-hati nih, orang yang kasar memanggil pembantunya, "Bibi, sini." Ah, enggak ada harganya. Ayah yang kasar, rontok. Guru yang kasar kepada muridnya, jatuh wibawanya. Atasan yang kasar, yang bengis, tidak ada kehormatan. Karena memang Allah rafiqu yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Alangkah indahnya kalau demo-demo kita dengan bahasa yang lembut. Tentu saja ada kalanya kita harus berkata keras, ya. Misalkan perintah penyerbuan, kalau terlalu lembut juga tidak menarik peperangannya. Serbu, serbu, maaf ini ya. Tapi pada prinsipnya berbahagialah orang-orang yang selalu meneliti dirinya. Saya ini termasuk orang yang kasar atau orang yang lembut. Saya termasuk ibu yang kasar atau ibu yang lembut. Saya termasuk seorang ayah yang kasar atau lembut. Saya seorang pimpinan yang kasar atau lembut. Selalu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tiada keindahan, tiada keindahan kecuali orang-orang yang memiliki kelembutan. Satu apa tadi? Bersih, rapi, terpelihara. Dua, sabar. Tiga, lembut. Empat, yang keempat, ternyata pancaran keindahan itu dari qalbun salim. Orang yang punya hati yang bening, bersih, itu memancar itu. Orang yang ikhlas, buah dari kebeningan hati, terpancar. Senyumnya tuh bersih, bukan senyum sinis, bukan senyum cangot, bukan senyum cari muka, bukan senyum apa ini, bukan senyum menertawakan, tapi senyum dari dalam. Bukan perkara mengangkat ujung bibir, karena ada senyum kamuflase, penipu senyum, playboy cap dua cula dalam menaklukkan wanita, senyum. Orang-orang yang berhati bening, maaf, si tutur katanya juga bening, enak didengar. Untaian katanya tuh tidak ada ria, tidak ada takabur, tidak ada sum'ah. Mengalir bagai butiran permata, sedikit tapi terangkai, indah, bersih, berharga. Subhanallah. Jikalau kita ingin menjadi orang yang pribadi indah, tanya kepada diri ini, saya itu orang yang busuk tidak hati saya? Saya ini orang yang bersih tidak hatinya? Kalau kita jarang berpikir tentang kebeningan hati, semuanya rekayasa. Ngomong cuma cari muka, cerita sesuatu cuma pengen dipuji, cerita sesuatu kadang menyakiti, sekali bunyi mulut ini jadi masalah. Ayo. Orang yang ikhlas itu orang yang paling nikmat dalam hidupnya, merdeka. Apa ciri orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami, sama. Dia tidak makin semangat dengan dipuji, tidak patah semangat, tidak ada yang muji, tidak sakit hati dengan dicaci, karena kepuasannya hanya milik Allah. Ah, terserah mau lihat, mau tidak, mau muji, mau enggak, mau bahkan tidak menghargai, gak ada masalah. Yang paling penting bagi saya adalah melakukan sesuatu yang terbaik, terbaik, dan cukup Allah yang menilai. Karena Allah yang punya segala-gala, ngapain minta dipuji manusia? Manusia gak punya apa-apa. Ngomong juga terjadi dengan izin Allah. Walau gabung semua manusia memuji, tidak akan datang apapun tanpa izin Allah. Walau gabung semua manusia mencaci, tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Ngapain cari muka manusia?
2: Allah.
1: Orang yang
2: Allah, Allah.
1: Begini. Enggak capek hidupnya. Merdeka betul. Lalu di dalam kitab Hikam itu katanya, sungguh mengherankan orang, kurang lebih terjemahannya begini. Orang yang melepaskan diri dari sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan bagi dirinya. Ini kan jadi bodoh. Yang punya diri kita adalah Allah. Yang tahu masalah tentang kita sebenarnya adalah Allah. Yang menguasai setiap jalan penyelesaian masalah kita dalam genggaman Allah. Yang memiliki alam semesta berikut isinya adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Kemudian kita hidup gak mau dekat dengan Allah. Mau kemana? Manusia yang kita mintai tolong juga gak bisa apa-apa. Lah dirinya juga butuh pertolongan. Maka maaf-maaf saja orang-orang yang kerjanya pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibalas budi, pengen diterima kasihi, makin sering sakit hati. Memang begitu. Makin banyak berharap kepada makhluk, makin diperbudak apa yang dia harapkan. Sudah, mulai sekarang kalau ingin tampil indah, jangan banyak keinginan kepada makhluk. Ya. Gak usah overacting. Ibu-ibu, sudahlah. Jangan terlalu ingin dihargai suami. Suami mah gak punya apa-apa. Gak bisa bela tanpa izin Allah. Tapi kan suami saya jago bela diri. Sok, ibu pergi 20 meter. Dikejar anjing. Gak kekejar itu oleh suami. Tapi suami saya ini ahli gulat. Lawan nyamuk satu dia tidak akan berdaya. Ibu dicocok nyamuk demam berdarah, dicocok tuh digigit. Gak bisa suami melindungi istrinya dari nyamuk demam berdarah. Kuman, tongo itu yang dulu ya. Maaf saya agak sering menyebut tongo ini. Bukan dendam karena sudah menggigit anak saya yang tungau itu ya, binatangnya kecil, tidak berdaya kita. Bu, suami itu tidak bisa memberi uang tanpa izin Allah, tidak bisa melindungi tanpa izin Allah. Maka sebaik-baik perkataan suami kepada istrinya, duhai istriku, jangan terlalu banyak berharap dari diriku. Aku hanyalah sekedar makhluk yang sekarang ada, besok lusa binasa. Berharaplah sebanyak-banyaknya kepada Dia yang menguasai segala-galanya. Cintailah seberat-beratnya kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Kalau ke suami sih, sisanya saja. Biasanya orang yang cinta kepada Allah, habis-habisan tuh pengorbanannya kepada suami. Ya, tapi bukan karena suami. Inilah indahnya. Suami mencari nafkah, bukan agar dihargai istri dan anak-anak. Gak usah disebut-sebut. Papa sudah capek ini mencari nafkah. Kata anak-anak, itu resiko. Lupakan saja. Karena bagi kita mencari nafkah adalah ibadah. Bersimbah perlu berkuah keringat. Semuanya jadi amal kita. Tidak akan tertukar pahalanya. Anak berterima kasih atau tidak, istri berterima kasih atau tidak, gak ada yang berkurang di sisi Allah. Belajar melupakan. Orang yang ikhlas melupakan kebaikannya bagi berusaha menyembunyikan keburukannya. Lebih baik banyak mengingat karunia Allah daripada banyak mengingat apa yang kita lakukan kepada Allah. Lebih baik banyak mengingat kekurangan diri sendiri daripada mengingat kelebihan dan jasa diri. Lupakan. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Masih ingat kisah seorang santri muslimah yang pulang pesantren kilat. Langsung tiap malam tahajud, selesai tahajud, sapu, bersihkan rumah, lap lantai. Tiba-tiba ngantuk tertidur menjelang subuh. Padahal semua sudah beres. Lapel jatuh. Azan tiba berkumandang. Adik yang bungsu kelas 5 SD keluar dari kamar, terpleset, pegang lapel. Ibu bapak keluar dari kamar. Eh, si Dede rajin sekali. Pagi-pagi sudah ngepel, sudah nyapu. Papa lihat, Masya Allah, Dede, kamu rajin sekali. Gak kayak si ini nih, baru selesai mesantren, jam segini malah tidur. Lihat nih adiknya udah nyapu. Kalau wanita ini ikhlas, pelajar SMA ini ikhlas, tenang pas bangun, paling bernasib

Tidak usah sambil berair mata. Kenapa kamu pakai nyanyi seperti itu? Ah, enggak bu, ini mah meneguhkan hati saja bahwa beramal itu tidak usah diceritakan. Saya tidak akan cerita bahwa saya ngepel. Itu merusak juga amal ya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus belajar lebih banyak tentang ilmu ikhlas. Kita harus belajar sangat sungguh-sungguh tentang keikhlasan, supaya suatu saat kalau kita beramal benar-benar terpelihara pancaran orang ikhlas seperti

ini kokoh manfaat. Kalau tidak dicet, tidak pakai marmer, tidak pakai taman, bangunan itu sudah manfaat. Itulah amalan fardu. Setiap yang mengerjakan yang fardu, dia sudah membuat bangunan. Makin bagus fardunya, makin kokoh. Dan orang-orang yang ingin indah, dicet, diwarnai, dihias, pakai lampu, taman, pagar, makin bagus hiasannya makin indah. Dan hiasan itu adalah amal-amal yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin banyak kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, dan kita susun dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, merupakan rangkaian, itu akan menjadi hiasan pada pribadi kita. Amalan yang fardu itu kokohnya bangunan, indahnya bangunan justru dengan dihiasi sebanyak mungkin dengan amalan sunnah. Oleh karena itu, tidak usah heran orang-orang yang paling banyak meniru sikap Rasul tanpa dia sadari, indah itu perilakunya. Rangkaian yang tertata dari mulai bangun, tidak perlu mengeluh. Bangun, tidak indah. Pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ke kamar mandi, kaki kiri dulu, di dalam, tidak usah teriak-teriak. Seefektif mungkin, keluar, sudah tertata pakaiannya, akan jauh lebih terjaga. Mau makan, pakai sunnah, sambil duduk, tangan kanan, baca basmalah, mengambil tidak yang jauh dulu, yang dekat, tidak tamak, mengambil serba dua, serba tiga, itu tidak sunnah itu. Tiba-tiba ambil ayam dua, ketimun tiga, sate delapan. Belum juga dimakan sudah menjatuhkan kewibawaan. Silakan akhwat datang ke undangan. Dari cara menatap makanan saja sudah merusak keindahan. Semuanya sudah ada prosedur menjadi hidup indah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah disiapkan menjadi orang yang indah, tidak berpegang hanya kepada keindahan lahir, tapi kekuatannya, keindahan ruhiyahnya di dalam. Saudara-saudaraku sekalian, bertemu dengan orang, menyapa, assalamualaikum, menggenggam dengan hangat, sopan, ini merupakan rangkaian sunnah-sunnah. Ketika ada yang mengucapkan, hei, assalamualaikum, hai, kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mewah pisan. Jauh lebih bagus. Semuanya sudah ada tatanannya. Ada yang sakit, kita tengok. Ada yang wafat, kita kunjungi. Itu memperindah pribadi kita. Secara habluminanas. Belum lagi kalau tiap malam tahajud. Ah, subhanallah. Para ahli tahajud itu akan cemerlang bercahaya pribadinya tuh. Akan ada rem dalam pengendalian dirinya. Beda ahli tahajud itu dalam bersikap sehari-harinya juga. Tentu yang tahajudnya benar ya. Tambah lagi saum Senin, Kamis atau saum Daud. Ini beda, ahli saum itu beda. Asyamu jannatun. Perisai. Seperti ada perisainya, panah setan, tombak setan, mental. Ahli saum tuh punya daya tahan yang lebih baik lagi terhadap bisikan-bisikan setan. Tipu daya setan mental, akibatnya terjaga. Belum lagi orang-orang yang akrab dengan membaca Al-Quran. Setiap hari menghias dirinya dengan bacaan Al-Quran. Itu beda. Orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, kata-katanya juga lebih berharga, lebih terjaga. Belum lagi yang terbiasa sedekah tiap pagi, itu akan beda. Dia akan tertolak dari fitnah, bala, bencana, dan akan menjadi lebih lembut hatinya, lebih kasih sayang, dan lebih indah para dermawan dibanding si pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Namanya saja sudah kurang bonafit.
Belum lagi orang yang selalu berzikir.

Pikir, nggak sempat dia mengeluarkan kata-kata buruk. Memang luar biasa. Makin kita tahu bagaimana perilaku Rasul, tidak hanya per hari, syukur per jam, syukur per menit, insya Allah tanpa kita sadari terkatrol diri kita menjadi pribadi yang indah. Pertanyaannya adalah, di rumah ada tidak buku tentang Rasul? Bacaan banyak, majalah banyak, Rasul tidak kita kenal. Berapa anggaran kita untuk mencari tahu bagaimana pribadi Rasul? Berapa waktu kita yang kita keluarkan untuk mencari tahu bagaimana sikap Rasul? Kalau di rumah tidak ada bukunya, tidak ada referensinya, ya tidak usah heran. Kita pasti balik lagi kepada topeng, balik lagi kepada topeng. Baju dibagus-bagusin, dijahit, tempel ini, rempel. Wah, kancing. Padahal boleh pakai pakaian indah. Tapi bukan jadi tempat bersembunyi kita. Sebetulnya diri kitalah yang harus lebih indah. Dan inilah warisan terpenting kalau kita mati besok lusa. Saudara-saudaraku sekalian, mau apa lagi kita hidup kalau tidak disukai orang lain? Apalagi tidak disukai Allah. Ya, sudah jelas sekarang jalurnya bahwa kecintaan itu akan tumbuh kepada sesuatu yang indah. Dan kita bisa memilikinya. Jangan risaukan dengan warna kulit, rambut, hidung, itu mah kecil. Ya, itu mah sama dengan pakaian, bisa lusuh. Milikilah keindahan hakiki, buah daripada pribadi yang selalu berusaha mensucikan dirinya, kesabaran, kelembutan, dan hidup yang selalu berupaya sekuat-kuatnya menegakkan yang fardu dan menghiasi diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan Allah yang maha menatap dan maha mendengar mengaruniakan kepada kita keindahan hidup, buah dari keindahan pribadi yang berinti kepada keindahan kalbu kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita akan akhiri dengan doa sesudah kita berzikir sejenak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.

0: saudara-saudaraku sekalian, Allah benar-benar maha menatap. Dia ada, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu dimanapun berada. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menyusun tubuh kita seperti ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita bisa ada. Dialah yang menyusun rambut kita. Dia pula yang menciptakan mata sehingga bisa melihat indahnya alam ini, bisa menatap ibu bapak kita, bisa melihat, membaca Al-Quran. Walaupun Allah Maha tahu mata kita sering sekali digunakan maksiat, bahkan jarang dipakai membaca ayat-ayat Allah. Allah lah yang menyusun wajah kita seperti ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Walaupun Allah Maha tahu ada di antara kita yang menjadi ujub dengan wajahnya, sibuk memamerkan wajahnya, atau ada di antara kita yang malah kecewa dengan wajahnya, merasa terhina, terpuruk, berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah membuat wajah ini sudah sebaik-baik bentuk, agar diri kita bisa selamat dari fitnah dunia yang hanya sekali dan sebentar ini. Allah lah yang membuat telinga kita bisa mendengar suara cangkrik, suara angin, suara ibu bapak kita, suara azan. Walaupun Allah Maha tahu telinga kita lebih suka mendengarkan hal yang maksiat, sia-sia, dan jarang mendengar kebenaran. Saudara-saudaraku, tidak sulit bagi Allah untuk mengambil apa saja yang Dia buat. Andai kata mata ini diambil, niscaya kita baru merasakan betapa berharganya penglihatan. Kalau telinga ini diambil, dunia ini menjadi sepi. Tidak ada lagi suara bayi, tidak ada lagi tausiah seperti ini, tidak ada lagi azan berkumandang. Allah lah yang menciptakan mulut kita, diatur sedemikian rupa, dibuat lidah, dibuat pita suara, sehingga kita berbincang-bincang. Kita dihargai orang lain karena bisa berbicara. Walaupun Allah Maha mendengar betapa banyak dusta yang keluar dari lisan ini, betapa banyak fitnah yang kadang tersebar, Allah Maha tahu hati orang tua yang terlukai dengan kata-kata kita, hati orang lain yang tercabik-cabik. Allah Maha tahu lisan ini jarang menyebut namanya, bahkan tidak jarang lisan ini menghina kepada Allah yang Maha Agung. Sungguh teramat mudah bagi Allah untuk mengambil suara kita ini. Andai kata Allah menghendaki kita menjadi orang yang bisu, tidak ada lagi suara yang bisa kita keluarkan. Bahkan mungkin untuk menyebut nama Allah pun tidak sanggup. Saudara-saudaraku, tubuh kita ini bukan milik kita, ini milik Allah. Kita tidak bisa menumbuhkan sehelai rambut pun. Seharusnya kita jaga tubuh ini agar tetap disukai Allah, sampai saat kematian kelak menjemput. Tentu saja Allah melihat tubuh-tubuh yang mendekati zina, tubuh-tubuh yang dipamerkan untuk menggelincirkan orang lain. Tubuh-tubuh yang dipamerkan membuat orang lain terjerumus dalam dosa. Jasad ini milik Allah. Dialah yang menghaluskan kulit. Dialah yang mendetakkan jantung. Dia yang menghela nafas. Sepatutnya tubuh ini kita rawat, kita jaga. Kita bersihkan dengan air wudhu. Kita tutup dengan sebaik-baik penutup. Kita jaga agar tubuh ini tidak tersentuh oleh kemaksiatan dan barang haram, harta haram, makanan haram. Hati-hatilah saudaraku. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil tubuh ini, merubah kulit yang halus menjadi busuk penuh borok, merubah tubuh yang gagah menjadi lumpuh tidak berdaya, merubah rupa yang jelita menjadi rusak binasa. Apa yang sulit bagi Allah? Jantung berhenti, paru-paru sulit bernafas, semuanya dalam genggaman Dia. Begitu pun kecerdasan kita mudah diambil oleh Allah. Cukup buat penyakit yang membuat kita tidak ingat apapun. Wahai saudara-saudaraku, nikmat yang mana yang akan kita dustakan? Akankah samudra nikmat tiada bertepi ini kita balas dengan pengkhianatan? Mau kemana lagi? Hidup hanya sekali dan sebentar. Mungkin esok lusa tubuh kita sudah dibalut kain kafan. Ketika mata sudah terpejam, tidak ada lagi Al-Quran yang kita bisa baca. Ketika mulut sudah kaku, tidak ada lagi nama Allah yang bisa disebut. Ketika sudah terbujur, kaku, tidak bisa kening ini untuk bersujud. Wahai saudara-saudaraku sekalian, selagi masih ada waktu yang tersisa dalam hidup ini, marilah kita sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal pulang. Karena bukan di sini tempat tinggal kita ini sebenarnya. Mau kemana lagi? Kita pasti mati. Dan kita pasti mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan.
1: Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah yang Maha Menatap menghujamkan di kalbu kita kebenaran yang dapat menyampaikan kepada ridha-Nya dan menjauhkan dari kita ilmu yang akan menyesatkan darinya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum edisi Jumat 7 Agustus 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian. Bertemu Menteri PU, Bupati Malino dorong percepatan konektivitas wilayah perbatasan. Ading Raflin menurunkan laporannya.
2: Bupati Malinau, Wempi Bemawa, mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas di Kalimantan Utara, khususnya akses yang menghubungkan Kabupaten Malinau dengan sejumlah wilayah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dalam pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dodi Hanggodo di Jakarta pada akhir Juli 2026, Wempi menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur yang dinilai strategis bagi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa akses yang menjadi perhatian diantaranya konektivitas menuju kawasan Apokayan yang terhubung dengan Kalimantan Timur melalui Kabupaten Mahakam Hulu, akses Malinau menuju Krayan, serta jalur yang menghubungkan Malinau dengan wilayah Nunukan dan Kabudaya. Menurut WMP, jalur-jalur tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat Kabupaten Malinau, tapi juga menjadi akses lintas kabupaten hingga lintas provinsi. Pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
3: Nah, bagaimana kita berharap dalam situasi ini mampu memacu infrastruktur yang bisa menjamin atau menopang terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat itu, pelayanan kepada masyarakat itu, dan itu kita sudah sampaikan secara langsung dengan beliau, dan saya meminta gambaran kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, apakah dukungan yang akan diberikan kepada kita dalam menyelesaikan beberapa persoalan kita bersama ya, dengan situasi kondisi keuangan negara yang pasti tidak bisa diselesaikan satu kali, pasti ada tahap-tahapannya, dan memilah-milah skala prioritas yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat ya, yang memang berdasarkan aturan dan kewenangan ada di tanggung jawab ya, beliau ya sebagai Menteri PUPR, dan beliau merespon baik.
2: Selain pembangunan infrastruktur baru, WMP juga menekankan pentingnya mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia. Menurutnya, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun merupakan bagian yang tak kalah penting dari pembangunan. Ia menilai infrastruktur yang telah tersedia harus dipastikan berfungsi secara optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ading Raflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 306 atlet panahan dari 6 daerah bersaing di kejuaraan BMC 2026. Berikut laporan reporter Widaya.
4: Ketua Panitia Kejuaraan Panahan Bupati Malinau Cup BMC 2026, Helmi Pandawa mengungkapkan, kejuaraan cabang panahan dalam rangkaian turnamen Bupati Malinau Cup atau BMC 2026 telah dimulai pada Kamis 6 Agustus 2026 pagi hingga Minggu 9 Agustus 2026 diikuti oleh 306 atlet. Para atlet tersebut berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Utara hingga luar provinsi. Dalam kejuaraan tahun ini tergolong yang paling banyak dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 200 lebih peserta.
5: Untuk tuan rumah sendiri, Kabupaten Malinau, itu kita mengirimkan ada sekitar 83 atlet, dan kemudian dari Berau 80 atlet, Bulungan itu ada sekitar 65 atlet, dan Tarakan itu 23 atlet, para KTT mengirim 53 atlet, dan Nunukan sendiri 21 atlet, dan yang terakhir Surabaya ada satu atlet yang ikut berkompetisi di ajang BMC 2026.
6: Untuk kegiatan ini sendiri, rencana yang paling besar momennya nanti di apa nih, yang paling bergensi nanti?
5: Yang paling bergensi nanti pada hari Sabtu, U10 dan U15. Pada saat itu nanti mungkin kita selesainya, waktunya akan menghabiskan waktu sampai sore hari ya, karena pesertanya paling banyak di hari Sabtu.
6: Perkiraan jumlah pesertanya berapa itu dari semua? Ya, untuk usia U10 sampai U15.
5: Untuk U10 dan U15 itu sekitar 100-an lebih yang ikut. dalam kompetisi ini nanti hari Sabtu.
6: Hari Sabtu?
5: Iya.
6: Semua daerah?
5: Iya, semua daerah yang terlibat.
6: Apa yang ditampilkan nanti dari mereka nih?
5: Tentunya yang ditampilkan performa yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena dalam hal ini ada beberapa yang kita sebut bocil yang ikut berkompetisi meraih medali bantalan. Ini yang bakalan seru. Ini adalah bibit-bibit yang kita harapkan yang ada di Kaltara, bahkan ada di luar Kaltara, untuk nanti kedepannya bisa berkembang untuk menjadi atlet yang sangat luar biasa di masing-masing daerah.
4: Kejuaraan panahan BMC Cup kelima tahun 2026 ini diharapkan menjadi ajang pembinaan sekaligus pematangan bibit atlet muda yang kelak dapat mengharumkan nama daerah di ajang yang lebih tinggi. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Malino tekankan pentingnya silaturahmi dan toleransi dalam acara pisah sambut Kapolres yang diselenggarakan pemerintah daerah. Ading Revolim menurunkan laporannya.
2: Bupati Malinau, WMP Wilmawa, menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah, kepolisian, serta unsur masyarakat dalam memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malinau. Hal itu disampaikan WMP dalam acara pisah sambut Kapolres Malinau AKBP Imam Irawan kepada AKBP M. Anton Satriadi yang digelar di Ruang Laga Fratu Lantai 3 Kantor Bupati Malinau pada Kamis 6 Agustus 2020. Bupati Malinau menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun bersama AKBP Imam Irawan selama menjalankan tugas sebagai Kapolres Malinau selama lebih dari 1 tahun masa tugasnya di Bumi Intimung. Kini AKBP Imam Irawan mendapat amanah baru sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara. Menurut WMP, selama bertugas di Malinau, berbagai persoalan terkait Kantipmas dapat dikomunikasikan dan ditangani secara bersama melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah.
3: Banyak hal yang kita lakukan bersama yang untuk menjaga Kantipmas di Bumi Intimung ini, terutama beberapa informasi ya, tentang wilayah ya, Kabupaten Malinau dengan masyarakatnya, dengan tantangannya ya, isu-isu sosialnya saya sudah sampaikan, dan yang paling penting ya kehadiran dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi, baik partai politik maupun organisasi kepemudaan kewanitaan ya, itu semua sudah hadir agar mempermudah masyarakat untuk lebih dekat, lebih akrab dengan pimpinan, bukan hanya Pak Kapolres, tapi juga dengan pimpinan-pimpinan KPD ya, sekaligus membangun kebersamaan silaturahmi ya.
2: Wimpi menegaskan komunikasi dan silaturahmi yang terpelihara selama ini menjadi salah satu kekuatan Malinau dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Menurutnya, ketika komunikasi antar elemen masyarakat dan pemerintah berjalan baik, persoalan yang muncul dapat dibicarakan dan diselesaikan secara bersama-sama. Ia juga menyoroti pentingnya tingkat toleransi yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Malinau. WMP menyebut kondisi tersebut tidak lepas dari kontribusi seluruh unsur Forkopimda, termasuk kepolisian beserta jajaran Polres Malinau yang selama ini turut berperan dalam menjaga stabilitas daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, kontingen Brau kirim 58 atlet fokus pembinaan mental bibit muda di BMC Cup 2026. Reporter Widayat menurunkan laporannya.
4: Kontingen panahan Kabupaten Berau mengirimkan 58 atlet untuk mengikuti kejuaraan panahan dalam rangkaian turnamen Bupati Malinau Cup BMC 2026. Mereka mengikuti kegiatan ini dalam upaya untuk melatih dan pembinaan terhadap para atlet muda agar mendapatkan pengalaman selama bertanding. Hal itu disampaikan Tommy Pramudi Haryono, Ketua Harian Pengcap Perpani Berau sekaligus pelatih klub Arau, usai bertanding di lokasi pertandingan di lapangan samping Gedung Kuarcap Pramuka Kabupaten Malinau pada Kamis 6 Agustus 2026. Tommy menjelaskan alasan utama partisipasi dalam ajang ini, yaitu karena jarak Berau dinilai cukup lebih dekat. Namun yang paling penting adalah membawa para atlet-atlet, khususnya anak muda, untuk mendapatkan pengalaman bertanding. Sedangkan para senior yang ikut lebih berfungsi untuk meramaikan suasana, karena fokus utamanya adalah tetap pada pembinaan atlet muda.
7: Pertama, jangkauan jaraknya dekat dari Berau. Yang kedua, memang kita membawa anak-anak kita. Jadi sebetulnya kalau yang senior-senior ini kan sebetulnya untuk ini aja ya. meramaikan. Tapi kita memang fokusnya lebih ke anak-anak. Karena nanti besok hari Sabtu Minggu itu kan lebih ke anak-anak. Jadi pembinaan, kemudian yang pemula-pemula ini kita coba latih, berlatih mental ya. Karena sebetulnya semua olahraga itu intinya bukan di teknik atau apapun, tapi mental. Begitu mentalnya bagus, insya Allah semua akan berjalan yang baik. Jadi itu berani untuk tampil, kemudian berani menerima kekalahan ya kan. Kadang-kadang kan itu juara itu sebetulnya suatu bonus.
6: Bagaimana melihat kesiapan dari panitia terhadap kegiatan ini?
7: Kesiapannya cukup bagus ya. Cuma memang walaupun memang tetap ada beberapa kekurangan, tapi alhamdulillah dari tahun kemarin kita ada di dalam gor sana, kemudian tahun ini di luar, insya Allah dari sisi persiapan kelihatannya lumayan lah, lebih ada kemajuan lah.
4: Tommy berharap melalui pengalaman bertanding ini, mental para atlet muda semakin teruji dan terbentuk. Latihan saja tidak cukup karena mental itu hanya ditempa lewat pertandingan, sehingga akan muncul keberanian saat tampil. Karenanya, dari kejuaraan ini pihaknya akan mencari dan mengikuti ajang-ajang berikutnya agar mereka terus berkembang. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino mendorong pemanfaatan pakan lokal Malino dengan menggelar lomba menu B2SA bagi kelompok wanita tani binaan. Laporan Ading Revlin menurunkan laporannya.
2: Lomba menu beragam, bergizi seimbang dan aman B2SA di Kabupaten Malino menjadi salah satu upaya mendorong pemanfaatan pangan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemberdayaan kelompok wanita tani. Kegiatan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino tersebut diikuti 14 KWT dari sejumlah kecamatan pada Kamis 6 Agustus 2026 di kantor Dinas Ketahanan Pangan lantai 2 Gedung Gadis Kabupaten Malino. Menu yang disajikan peserta berbasis bahan pangan lokal yang dibudidayakan sendiri oleh anggota kelompok. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino, Wilfred Sulaiman mengatakan, lomba tersebut tidak hanya menilai menu yang disajikan, tapi juga menunjukkan hasil budidaya pangan yang selama ini dikembangkan KWT.
8: Program nasional yaitu pemanfaatan pangan keluarga ini dengan bantuan-bantuan yang telah kita berikan, inilah hasilnya. Nah, seperti bantuan sayur-sayuran, contohnya cabai, bayam, kangkung, kacang panjang, timus, gambas, tomat. Mereka kan minimal tidak beli dan syukur alhamdulillah mereka sudah berjualan. Saya ambil contoh di Desa Belayan itu ada kelompok wanita tani, mereka bisa jualan di sekitar kampung dan bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pesat di setiap hari Jumat setiap bulannya. Jadi kelihatan apa yang dikucurkan dana oleh pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan, kelihatan mereka bisa berbudidaya, bisa belajar. Sekarang kami yang ikut lomba ini kami hanya melakukan bimbingan saja. Setelah kami memberikan bantuan, kami lakukan bimbingan. Adapun edukasi-edukasi seperti penanggulangan hama itu sudah mulai mereka. Bagaimana caranya tidak menggunakan bahan kimia, bahan-bahan organik, nah, mereka juga sudah mulai mengerti dan paham.
2: Wilfred menambahkan, pemanfaatan pangan lokal pada akhirnya diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi rumah tangga. Ketersediaan pangan dari hasil budidaya sendiri diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah menekan angka stunting di Kabupaten Malinau. Adin Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Intimu hari ini, saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Intimu produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama Prosat yang akan kamu ikuti berita Kaltara.
1: Stasiun Relay Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malindau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, dugaan awal penyebab kebakaran speedboat Katak A3 di mana Kaltara di perairan SP5 Desa Salimbatu, Kabupaten Bulungan mulai terungkap. Polisi mengatakan bahwa titik api berasal dari ruang genset kapal. Laporan selengkapnya oleh Ramlan.
2: Sementara titik api berasal dari genset yang berada di atas kapal. Saat ini penyebab pastinya masih dalam proses penyelidikan.
3: Pemicu kebakaran yang melanda speedboat penumpang Katak A3 Kaltara di perairan SP5 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan akhirnya terungkap. Berdasarkan keterangan yang didapatkan, penyebab kebakaran speedboat berkapasitas 76 orang penumpang itu diduga dipicu puncunya api dari ruang genset. Kasubsi PIDM Siumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan, berdasarkan laporan sementara, indikasi awal mengarah pada sumber api yang berasal dari ruang genset. Namun penyebab pasti kebakaran masih didalami oleh aparat kepolisian.
2: Dan sementara titik api berasal dari genset yang berada di atas kapal. Saat ini penyebab pastinya masih dalam proses penyelidikan dan pengumpulan keterangan di lapangan.
3: Hadi mengungkapkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11:15 saat speedboat reguler rute Tanjung Selor Utarakan tengah berlayar. Kapal diketahui berangkat dari pelabuhan KN 2 Tanjung Selor sekitar pukul 10:20 WITA dengan membawa 23 penumpang dewasa, 2 anak-anak, 1 balita serta awak kapal. Sebelum kebakaran terjadi, salah seorang anak buah kapal melihat 2 unit televisi dan 4 unit pendingin ruangan di dalam kapal tiba-tiba mati. Setelah memeriksa segala kelistrikan dan tidak menemukan gangguan, ABK kemudian mengecek ruang genset dan mendapati api telah menyala. Nahkoda bersama 3 orang ABK sempat berupaya memadamkan kebakaran api menggunakan 4 unit alat pemadam api ringan atau APAR. Namun api tersebut membesar sehingga nahkoda memutuskan membawa kapal menepi untuk mempercepat proses evakuasi seluruh penumpang. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan api diduga berasal dari genset silen berbahan bakar solar berkapasitas 8.000 watt, kemudian merembet ke genset berbahan bakar bensin merek Ryuk berkapasitas 7.500 watt hingga membakar sebagian badan kapal. Hadi memastikan seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi tanpa korban jiwa. Polisi mengimbau seluruh operator speedboat agar rutin melakukan pemeriksaan mesin genset dan instalasi kelistrikan sebelum kapal beroperasi guna mencegah terulangnya insiden serupa di kemudian hari. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, fenomena gunung es, kasus kekerasan dan juga perundungan anak di Kota Tarakan terus menjadi perhatian yang serius. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan mengoptimalkan peran forum anak di seluruh kelurahan sebagai pelopor dan juga pelapor untuk menjangkau penanganan isu anak secara konferensif.
4: Makanya kenapa ada forum anak, salah satunya mereka menjalankan fungsi 2P-nya tersebut, yaitu sebagai pelopor dan juga pelapor.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Tarakan menilai kasus kekerasan, perundungan hingga cyberbullying yang menimpa anak-anak di Tarakan masih menjadi fenomena gunung es. Angka kejadian real di masyarakat diperkirakan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasus yang secara resmi dilaporkan. Kepala Bidang DP3A Kota Tarakan, Dr. Jumiati, menegaskan pentingnya keberadaan forum anak yang saat ini telah terbentuk 100% di tingkat kelurahan sekota Tarakan untuk memperkuat perlindungan anak.
4: Jadi kalau tercatatan tentang anak-anak kita di Kota Tarakan, yang pertama itu adalah kekerasan terhadap anak ya. Kekerasan terhadap anak ini kan fenomena gunung es. Jadi yang terlapor itu jauh lebih sedikit dengan realita yang sebenarnya kejadian. Nah ini yang makanya kenapa ada forum anak, salah satunya mereka menjalankan fungsi 2P-nya tersebut, yaitu sebagai pelopor dan juga pelapor.
5: Selain pengaduan langsung ke gedung sedungan DP3A Tarakan, layanan call center Kementerian PPPA di nomor 129 serta tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK di sekolah, peran teman sebaya kini menjadi garda terdepan. Wakil Ketua 1 Forum Anak Tarakan, Muammar Zaki Muntas, menyampaikan bahwa pendekatan tanpa menghakimi atau non-judgmental dan penyediaan kanal pengaduan media sosial efektif mendorong anak-anak lebih berani bersuara.
6: Untuk mencegah hal ini terjadi dan juga untuk mengurangi, meredus hal ini terjadi, yaitu adalah tentunya kita mengadakan layanan pelaporan. Nah, yaitu adalah melalui Instagram kami. Jadi di Instagram itu kami menyediakan layanan laporan. Jadi apabila ada teman-teman yang melihat atau mengaksikan hal tak praktik tersebut dapat melaporkan melalui Instagram Forum Anak.
5: Pemerintah Kota Tarakan mengimbau masyarakat dan para orang tua untuk tidak ragu memanfaatkan kanal aduan formal maupun komunitas baya demi memastikan hak dan masa depan anak terbebas dari segala bentuk kekerasan. Setiap jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara mendorong agar skema beasiswa tidak lagi menggunakan kotak khusus dan dibuat terbuka untuk seluruh calon mahasiswa di Kaltara.
7: Ya, itulah dinamikanya ya, dan itu menjadi evaluasi kami juga sama-sama karena...
8: Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Utara mendorong agar skema beasiswa tidak lagi menggunakan kotak khusus dan dibuat terbuka untuk seluruh calon mahasiswa di Kaltara. Saran itu berdasarkan hasil rapat evaluasi program beasiswa unggul 2026 di kantor Badan Penghubung Provinsi Kaltara di Tarakan Kamis 6 Agustus kemarin. Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Tamara Moriska, mengatakan proses seleksi yang berjalan saat ini tidak bisa langsung dihentikan karena sudah masuk tahapan. Ia pun menampik wacana penghentian yang sempat diusulkan. Menurutnya, menghentikan di tengah jalan justru akan memicu polemik baru.
7: Ya, itulah dinamikanya ya, dan itu menjadi evaluasi kami juga sama-sama karena ya seperti ini, tiba-tiba keluar keputusan yang apa ya, saya bilang tadi gonjang-ganjing beasiswa itu yang bikin blunder di semua pihak kan. Nah, ini kami minta sih sebetulnya nanti biar ada, kayaknya kalau ditahan, dihentikan itu nggak mungkin karena proses tahapan sudah berlanjut. Yang paling penting sekarang kami akan melakukan evaluasi apakah asas keadilan sudah ada di situ, transparansi juga terhadap sisa pelaksanaannya, seperti itu.
8: Salah satu usulan utama Komisi 4 adalah menghapus pembagian kuota berdasarkan kelompok tertentu. Tamara menilai sistem terbuka lebih adil di tengah keterbatasan anggaran. Usulan ini muncul setelah Komisi 4 menerima banyak aduan dari masyarakat.
7: Jujur, kemarin aja saya masih terima WA, katanya lulukan dianaktirikan, terus kampus lokal dianaktirikan, dan lain sebagainya. Itu kan yang menimbulkan polemik ya di masyarakat, yang kami berusaha tekan, lah, semoga tidak ada seperti perhatian dan rencana.
8: Selain itu, Komisi 4 juga mendorong penyaluran beasiswa lebih transparan. Tamara mencontohkan sistem SPMB yang dinilai sudah transparan karena calon mahasiswa atau calon siswa bisa melihat langsung status kelulusannya. Ia mendorong hal serupa diterapkan pada beasiswa unggul. Hingga saat ini, pendaftaran beasiswa unggul 2026 dinyatakan belum ditutup. Proses seleksi tetap berjalan sambil menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari Komisi 4 bersama mitra terkait. Untuk menuntaskan evaluasi, Komisi 4 akan menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan Biro Pemerintahan, Dinas Pendidikan, serta pihak universitas yang selama ini menandatangani MOU dengan pemerintah Provinsi Kaltara. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, rencana pembangunan sirkuit balap motor Retres di daerah Pantai Amal oleh pemerintah mendapat dukungan dari Komisi 3 DPRD Tarakan.
9: Karena memang akhir-akhir ini, beberapa bulan ini sebenarnya saya lihat aktivitas anak-anak balapan di jalan raya ini kembali agak meresahkan.
10: Rencana pembangunan sirkuit balap motor road race di daerah Pantai Amal oleh pemerintah Kota Tarakan mendapat dukungan dari Komisi 3 DPRD Tarakan. Ketua Komisi 3 DPRD Tarakan, Randi Ramadana Edrian, mengatakan pembangunan sirkuit balap menjadi sebuah solusi untuk menyalurkan bakat anak muda Kota Tarakan yang memiliki hobi balap motor. Selain itu, dengan adanya sirkuit road race tersebut untuk menekan aksi balap liar yang kerap terjadi di jalan dan meresahkan masyarakat, sehingga pembangunan sirkuit balap motor sangat perlu.
9: Janji beliau ya soal sirkuit, karena memang akhir-akhir ini, beberapa bulan ini sebenarnya saya lihat aktivitas anak-anak balapan di jalan raya ini kembali agak meresahkan. Nah, jadi memang kita menanyakan lagi terkait komitmen beliau untuk membangun sirkuit dan masih konsisten.
10: Randi menegaskan rencana pembangunan sirkuit balap motor atau road race bisa direalisasikan sesegera mungkin oleh pemerintah Kota Tarakan. Dan yang terpenting adalah lahan pembangunan sirkuit tersebut nantinya tetap milik pemerintah Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, ada streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Informasi selanjutnya, pemirsa dan pendengar, AKBP Bonifacius Rumbewas resmi pimpin Polres Tarakan. Komitmen tingkatkan kaptimas di masyarakat.
11: Kami sudah menerima jabatan dari mana
12: Tongkat komando Polres Tarakan resmi berganti setelah AKBP Bonifacius Rumbewas dipercaya menjabat Kapolres Tarakan menggantikan AKBP Erwin Syaputra Manik. Serah terima jabatan dipimpin Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto di Mapolda Kaltara pada 31 Juli lalu. Mengawali tugasnya, mendapat penekanan untuk menjaga sekaligus meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Kota Tarakan. Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari rotasi jabatan di lingkungan Polda Kalimantan Utara. Setelah mengikuti rangkaian serah terima jabatan di Mapolda Kaltara, AKBP Bonifacius menjalani tradisi pedang pora di Mapolres Tarakan sebagai bentuk penyambutan pejabat baru sekaligus pelepasan pejabat lama. Bonifacius mengatakan Kapolda Kaltara memberikan penekanan terhadap peningkatan situasi Kamtibmas di wilayah Tarakan. Menurutnya, karakteristik Kota Tarakan memiliki tantangan berbeda dibanding Kabupaten Nunukan tempat dirinya sebelumnya bertugas sebagai Kapolres. Ia menjelaskan perbedaan karakteristik kedua daerah tidak hanya terlihat dari sisi demografi tetapi juga aktivitas masyarakat, kondisi ekonomi serta dinamika sosial yang berkembang. Menurut Bonifacius, Tarakan sebagai pusat aktivitas ekonomi di Kalimantan Utara dengan masyarakat yang heterogen memiliki potensi persoalan yang membutuhkan respon cepat. Berbagai kasus yang menjadi perhatian publik perlu ditangani secara tepat agar tidak berkembang dan berdampak terhadap stabilitas Kamtibmas.
11: Itu mulai tanggal 31 ya, 31 kami sudah dari Majapahit dari mana tentunya di sini akan beberapa penekanan disampaikan beberapa kapolda dan pejabat kapolres untuk jadi meningkatkan situasi kapolres agar wilayah Tarakan.
12: Selain kondisi sosial masyarakat, Bonifacius juga menyoroti dinamika ekonomi dan politik di Tarakan. Menurutnya, perkembangan tersebut memiliki keterikatan dengan situasi keamanan sehingga perlu dipahami jajaran kepolisian dalam menentukan langkah dan kebijakan. Meski Polri memiliki sikap netral dalam politik, pemahaman terhadap dinamika politik tetap diperlukan agar kepolisian dapat mengambil langkah yang tepat dalam menjaga kondisi wilayah. Selain menjaga stabilitas keamanan, Bonifacius memastikan akan membangun komunikasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Sebagai langkah awal setelah resmi bertugas, Bonifacius akan melakukan kunjungan dan silaturahmi ke sejumlah instansi serta pemerintah daerah. Agenda tersebut dilakukan untuk memperkenalkan diri sekaligus membangun komunikasi dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan di Kota Tarakan. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, saatnya kita menuju ke Kabupaten Malinau. Bupati Malinau tekankan pentingnya silaturahmi dan juga toleransi dalam acara pisah sambut Kapolres yang diselenggarakan pemerintahan daerah.
13: Banyak hal yang kita lakukan bersama ya, untuk menjaga Kamtibmas di bumi timung ini.
14: Bupati Malinau, Wempi Wemawa, menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah, kepolisian, serta unsur masyarakat dalam memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malinau. Hal itu disampaikan Wempi dalam acara pisah sambut Kapolres Malinau AKBP Imam Irawan kepada AKBP M. Anton Satriadi yang digelar di Ruang Laga Fratu Lantai 3 Kantor Bupati Malinau pada Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Malinau menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun bersama AKBP Imam Irawan selama menjalankan tugas sebagai Kapolres Malinau selama lebih dari satu tahun masa tugasnya di Bumi Intimung. Kini AKBP Imam Irawan mendapat amanah baru sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara. Menurut WMP, selama bertugas di Malinau, Berbagai persoalan terkait Kantipmas dapat dikomunikasikan dan ditangani secara bersama melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah.
13: Banyak hal yang kita lakukan bersama ya, untuk menjaga Kantipmas di Bumi Timur ini, terutama beberapa informasi ya, tentang wilayah ya, Kabupaten Malinau dengan masyarakatnya, dengan tantangannya, ya, isu-isu sosialnya saya sudah sampaikan, dan yang paling penting ya kehadiran dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi, baik partai politik maupun organisasi kepemudaan kewanitaan, ya, itu semua sudah hadir agar mempermudah masyarakat untuk lebih dekat, lebih akrab dengan pimpinan, bukan hanya Pak Kapolres tapi juga dengan pimpinan-pimpinan KPD, ya, sekaligus membangun kebersamaan silaturahmi, ya.
14: Wimpi menegaskan komunikasi dan silaturahmi yang terpelihara selama ini menjadi salah satu kekuatan Malinau dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Menurutnya, ketika komunikasi antar elemen masyarakat dan pemerintah berjalan baik, persoalan yang muncul dapat dibicarakan dan diselesaikan secara bersama-sama. Ia juga menyoroti pentingnya tingkat toleransi yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Malinau. Wimpi menyebut kondisi tersebut tidak lepas dari kontribusi seluruh unsur Forkopimda, termasuk kepolisian beserta jajaran Polres Malinau yang selama ini turut berperan dalam menjaga stabilitas daerah. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Bupati Malinau juga mendorong percepatan pembangunan konektivitas wilayah perbatasan dalam pertemuannya dengan Menteri PU Dodi Hanggodo di Jakarta.
13: Nah, bagaimana kita berharap dalam situasi ini mampu memacu ya, infrastruktur yang bisa menjamin atau menopang terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.
14: Bupati Malinau, Wempi Bemawa, mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas di Kalimantan Utara, khususnya akses yang menghubungkan Kabupaten Malinau dengan sejumlah wilayah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dalam pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo di Jakarta pada akhir Juli 2026, Wempi menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur yang dinilai strategis bagi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa akses yang menjadi perhatian diantaranya konektivitas menuju kawasan Apokayan yang terhubung dengan Kalimantan Timur melalui Kabupaten Mahakam Ulu, akses Malinau menuju Krayan, serta jalur yang menghubungkan Malinau dengan wilayah Nunukan dan Kabudaya. Menurut WMP, jalur-jalur tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat Kabupaten Malinau, tapi juga menjadi akses lintas kabupaten hingga lintas provinsi. Pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
13: Nah, bagaimana kita berharap dalam situasi ini mampu memacu ya, infrastruktur yang bisa menjamin atau menopang terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat itu, pelayanan kepada masyarakat itu, dan itu kita sudah sampaikan secara langsung dengan beliau, dan saya meminta gambaran kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, apakah dukungan yang akan diberikan kepada kita dalam menyelesaikan beberapa persoalan kita bersama ya, dengan situasi kondisi keuangan negara yang pasti tidak bisa diselesaikan satu kali, pasti ada tahap-tahapannya, dan memilah-milah skala prioritas yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat ya, yang memang berdasarkan aturan dan kewenangan ada di tanggung jawab ya, beliau ya sebagai Menteri PUPR, dan beliau merespon baik.
14: Selain pembangunan infrastruktur baru, Wempi juga menekankan pentingnya mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia. Menurutnya, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun merupakan bagian yang tak kalah penting dari pembangunan. Ia menilai infrastruktur yang telah tersedia harus dipastikan berfungsi secara optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya informasi dari dunia olahraga, sebanyak 306 atlet dari 6 daerah bersaing ketat pada kejuaraan panahan Bupati Cup yang kelima tahun 2026, dan bibit muda menjadi sorotan untuk generasi pemain di masa depan.
15: rumah sendiri, Kabupaten Malino, itu kita mengirimkan ada sekitar 83 atlet, dan kemudian dari Berau 80 atlet, Pegunungan itu ada sekitar 65 atlet, dan Tarakan itu 23 atlet.
16: Ketua Panitia Kejuaraan Panahan Bupati Malino Cup BMC 2026, Helmi Pandawa mengungkapkan, kejuaraan cabang panahan dalam rangkaian turnamen Bupati Malino Cup atau BMC 2026 telah dimulai pada Kamis 6 Agustus 2026 pagi hingga Minggu 9 Agustus 2026, diikuti oleh 306 atlet. Para atlet tersebut berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Utara hingga luar provinsi. Dalam kejuaraan tahun ini tergolong yang paling banyak dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 200 lebih peserta.
15: Untuk tuan rumah sendiri, Kabupaten Malino, itu kita mengirimkan ada sekitar 83 atlet, dan kemudian dari Berau 80 atlet, Pegunungan itu ada sekitar 65 atlet, dan Tarakan itu 23 atlet, para KTT mengirim 53 atlet, dan Nunukan sendiri 21 atlet, dan yang terakhir Surabaya ada satu atlet yang ikut berkompetisi di ajang BMC 2026.
17: Untuk kegiatan ini sendiri, rencana yang paling besar pemainnya nanti di apa nih, yang paling bergensi nanti?
15: Yang paling bergensi nanti pada hari Sabtu, U10 dan U15. Pada saat itu nanti mungkin kita selesainya, waktunya akan menghabiskan waktu sampai sore hari ya, karena pesertanya paling banyak di hari Sabtu.
16: Sementara itu, Tommy Pramudi Haryono, Ketua Harian Pengcap Perpani Kabupaten Berau, sekaligus pelatih klub Erau di lokasi pertandingan lapangan samping gedung Kuarcap Kabupaten Malino, mengatakan alasan utama partisipasi pihaknya dalam ajang ini karena jaraknya yang lebih dekat dari Berau. Namun yang terpenting, pihaknya membawa anak-anak sebagai atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding.
18: Pertama, jangkauan jaraknya dekat dari Berau. Yang kedua, memang kita membawa anak-anak kita. Jadi sebetulnya kalau yang senior ini kan sebetulnya untuk ini aja ya, untuk meramaikan. Tapi kita memang fokusnya lebih ke anak-anak. Karena nanti besok hari Sabtu, Minggu itu kan lebih ke anak-anak. Jadi pembinaan, kemudian yang pemula-pemula ini kita coba latih, berlatih mental ya. Karena sebetulnya semua olahraga itu intinya bukan di teknik atau apa pun, tapi mental. Begitu mentalnya bagus, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Jadi itu berani untuk tampil, kemudian berani menerima kekalahan ya kan. Kadang-kadang kan itu juara itu sebetulnya suatu bonus.
17: Bagaimana melihat kesiapan dari panitia terhadap kegiatan ini?
18: Kesiapannya cukup bagus ya. Cuma memang walaupun memang tetap ada beberapa kekurangan, tapi alhamdulillah dari tahun kemarin kita ada di dalam gor sana, kemudian tahun ini di luar, insya Allah dari sisi persiapan kelihatannya lumayan lah, lebih ada kemajuan lah.
16: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan pangan Kabupaten Malinau mendorong pemanfaatan pangan lokal Malinau dengan menggelar lomba menu B2SH bagi kelompok wanita tani binaan.
19: Program nasional yaitu pemanfaatan pangan keluarga ini dengan bantuan-bantuan yang telah kita berikan, inilah hasilnya. Nah, seperti
14: lomba menu beragam, bergizi seimbang dan aman B2SA di Kabupaten Malino menjadi salah satu upaya mendorong pemanfaatan pangan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemberdayaan kelompok wanita tani. Kegiatan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino tersebut diikuti 14 KWT dari sejumlah kecamatan pada Kamis 6 Agustus 2026 di kantor Dinas Ketahanan Pangan lantai 2 Gedung Gadis Kabupaten Malino. Menu yang disajikan peserta berbasis bahan pangan lokal yang dibudidayakan sendiri oleh anggota kelompok. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino, Wilfred Sulaiman mengatakan, lomba tersebut tidak hanya menilai menu yang disajikan, tapi juga menunjukkan hasil budidaya pangan yang selama ini dikembangkan KWT.
19: Program nasional yaitu pemanfaatan pangan keluarga ini dengan bantuan-bantuan yang telah kita berikan, inilah hasilnya. Nah, seperti bantuan sayur-sayuran, contohnya cabai, bayam, kangkung, kacang panjang, tumis, bambang, stoma. Mereka kan minimal tidak beli dan syukur alhamdulillah mereka sudah berjualan. Saya ambil contoh di Desa Belayan itu ada kelompok wanita tani, mereka bisa jualan di sekitar kampung dan bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pesat di setiap hari Jumat setiap bulannya. Jadi kelihatan apa yang dikucurkan dana oleh pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, kelihatan mereka bisa berbudidaya, bisa belajar. Sekarang kami yang ikut lomba ini kami hanya melakukan bimbingan saja. Setelah kami berikan bantuan, kami melakukan bimbingan. Adapun edukasi-edukasi seperti penanggulangan hama itu sudah mulai mereka. Bagaimana caranya tidak menggunakan bahan kimia, bahan-bahan organik, nah, mereka juga sudah mulai mengerti dan paham.
14: Wilfred menambahkan, pemanfaatan pangan lokal pada akhirnya diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi rumah tangga. Ketersediaan pangan dari hasil budidaya sendiri diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah menekan angka stunting di Kabupaten Malinau. Adin Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita diantaranya. Polisi mulai mengungkap dugaan awal penyebab kebakaran speedboat Seketek A3 Kaltara di perairan SP5 Desa Salimbatu, Kabupaten Bulungan pada Kamis siang. AKBP Bonifasius Rumbewas resmi pimpin Polres Tarakan dan komitmen tingkatkan Kaptimas di masyarakat. Bupati Malino mendorong percepatan pembangunan konektivitas wilayah perbatasan dalam pertemuan dengan Menteri PU yakni Dodi Hanggodo di Jakarta. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
20: Sekian berita Kaltara.

Berikan telah kita ikuti berita Kaltara dari Pro 1 RRI Tarakan. Tetap bersama RRI Malino di pagi hari ini dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar. Tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat

Warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian
1: khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan, KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata.
2: Nih, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3R untuk mengikuti Warta Berita.
3: Seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
5: Pas rambut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berat, banyak stunting, dan seterusnya.
7: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
8: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan